0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
2: Propet budaya Anuk Nanggrok.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Terima kasih Wiri Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Warilun yang akan memulai kegiatan di pukul 8 nanti masih tersisa waktu sekitar 20 menit ke depan ya, sebelum kita gapai pukul 8 nanti. Yang masih berada di perjalanan juga mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan dan selamat hingga ke tujuan pastinya. Dan untuk suasana pagi hari ini Warilun cukup baik, cukup bersahaja untuk suasana cuaca di kota Banda Aceh. Sang mentari begitu bersemangatnya menyinari ibu kota provinsi Aceh atau kota Banda Aceh pagi hari ini. Kita berharap juga semangat spirit Anda secerah sang mentari pagi hari ini. Dan kami juga akan coba lihat untuk update BMKG seperti apa hari ini untuk prediksi cuaca ataupun perkiraan cuaca

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

gelombang AM di 1251 kHz. Sore Lunch dan teman-teman yang kebersamaan pagi Anda di awal aktivitas. Anda yang sudah memulai aktivitasnya di saat pagi hari ini, suara Nirmala jauh di mata, dan saat sekarang sudah pukul 8 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan prediksi cuaca untuk hari ini, Warilun, yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun BMKG Sultan Iskandar Muda. Untuk pagi hari ini, seperti yang saat ini kita rasakan suasana pagi di kota Banda Aceh, cerah berawan ya, begitu juga untuk wilayah Aceh Besar dan Sabang. Sementara untuk siang juga tidak ada perubahan cuaca, masih cerah berawan, dan malam hari juga demikian ya. Untuk hari ini sepertinya tidak ada prediksi untuk peluang hujan untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Sementara untuk suhu sendiri, Warilun, berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin berkisar di 15 km per jam.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
4: Budaya anu nanggrong.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki 2 baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi, berkesan seorang juara sejati. Baju ini berdesain tanpa kerah, lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Propet budaya anu nanggrok.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Jomplang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Rupet budaya anu nanggrok.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Roput Budaya Anu Nanggro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, salam berbahagia untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau kami melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Blang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 10.06 menit waktu Indonesia bagian Barat. Arihlon, senang sekali kita hari ini kembali bersua ya melalui udara. Edisi Selasa 7 Juli 2026. Insyaallah untuk kebersamaan kita hari ini hingga sore nanti ya, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jumpa untuk Anda.

gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pahang atau Putra Pahang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pahang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah. Bangunan gunongan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Senabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Senabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Senabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Keluarga Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadual tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, Pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Breh atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, bu, penggarisku hilang, bu, diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan mudah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
4: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
3: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
4: Maksudnya?
3: Pencurian misalnya.
4: Gak tahu.
3: Narkoba?
4: Gak tahu.
3: Tawuran atau kasus asusila?
4: Gak tahu. Gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu.
3: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
5: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerjaan aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, Serune Kali diiringi dengan alat musik tradisional lain.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 11.38 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warehlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Jakarta. RRI.co.id mengabarkan Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon menanggapi fenomena viral di Gunung Kawi, Jawa Timur yang ramai diperbincangkan masyarakat. Ia menilai fenomena tersebut merupakan keragaman di Indonesia. Hal itu disampaikan usai penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di TMII Jakarta Timur. Penetapan hari tersebut menjadi pengingat bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman dan toleransi. Warehlon, sebelumnya fenomena di Gunung Kawi mulai ramai dibahas saat viral didatangi pesulap merah Marcel Radival. Dalam unggahan saluran YouTube-nya, Marcel penasaran soal dugaan adanya pesugihan dan juga penggunaan persembahan untuk ritual. Kemudian ia sempat berbincang dengan juru kunci setempat, yaitu Kuncen ya, di lokasi tersebut, di mana dirinya menggali informasi secara langsung melalui wawancara. Dan Warehlon, dalam keterangan pers yang diterima RRI pada Selasa 7 Juli 2026, Fadlizon menyampaikan bahwa keberagaman di Indonesia di dalam memahami termasuk apa yang terjadi dan tidak hanya di Gunung Kawi, di mana berbagai tempat juga menjadi suatu hal yang mozaik atau yang merupakan mozaik dari tradisi dan juga budaya lama, di mana ia mengatakan setiap masyarakat punya pendekatan masing-masing dalam kebudayaan, di mana ia mengingatkan selama fenomena tersebut memberikan kebaikan dan tidak mengganggu berarti baik-baik saja. Dan sementara itu Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyoroti praktik pesugihan yang selalu menjadi perbincangan masyarakat, di mana masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta memahami persoalan tersebut berdasarkan fakta yang didapat dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya. Dan Warehlon, menurut ulama yang akrab disapa Gus Ubed, beliau merupakan sekretaris umum MUI Jatim Hasan Ubaidillah, yang datang ke Gunung Kawi rata-rata membawa ritual khusus, khususnya sesajen untuk meminta sesuatu. Dan menurutnya, jika memahami tentang praktik ritual seperti yang terjadi di Gunung Kawi, maka jika praktik tersebut ada ritualnya tentu musyrik, tentu hukumnya haram secara mutlak. Dan apabila yang dilakukan adalah tawassul atau wasilah, yaitu mendekatkan diri ke Allah tanpa ritual apapun, tanpa sesajen, murni berdoa saja, tetapi realitanya tentang di Gunung Kawi yang terjadi, mereka datang melakukan ritual khusus dengan media-media tertentu seperti sesajen, yang hal tersebut tentunya jelas haram. Demikian dikatakan oleh Gus Ubed ya, Warehlon ya. Dan untuk hari ini demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang pukul 11.43 ini. Dan saya Nurul Jumita masih menemani aktivitas Anda tentunya hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warehlon, tak lupa pula kami sapa terlebih dahulu nih orang wareh-wareh yang saat ini sedang mendengarkan dimanapun berada, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz Loma AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Semoga selalu sehat dan bahagia ya wareh-wareh ya. Semoga selalu semangat dalam menjalani hari. Untuk ibu-ibu rumah tangga yang sedang berada di pasar, mungkin sedang belanja untuk kebutuhan hari ini, atau mungkin yang sudah memasak, sudah matang, sudah dihidangkan mungkin ya di atas meja, menunggu keluarga tercinta untuk berkumpul dan menyantap makan siang bersama. Semoga Anda selalu dipenuhi rasa syukur dan Allah jaga Anda tentunya, kesehatan juga, semoga selalu sehat dan juga bahagia menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah ya. Semoga panjang umur Warihlun ya, dan semoga keluarga Anda juga semakin cinta kepada Anda ya dengan masakan-masakan lezat yang dihadirkan setiap harinya. Dan kami menyapa juga untuk saudara-saudara yang sedang mendengarkan ya di kede-kede di kede gampung ya, ada Mama Nurul ya, ada Ibu Nur Aini, ada Macut, terus ada siapa lagi di sana, rame pokoknya ya yang sedang berbelanja. Semoga selalu sehat semuanya, semoga berbahagia. Kita hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini bersama Fahmil Arabi, Sigam Kakaya. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.
1: Yo,
2: cut, bahan.
1: Ana aja deh kamu kawin kado yo. Besilu, udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerjaan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Mate ane mepat jerat gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun, Bu. Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun, Bu. Ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana, Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada, baik yang sudah sedari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung. Semoga Anda selalu terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya kita bergabung bersama RRI Pro4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya berjaringan Nusantara edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan pangkalan khusus bagi pengemudi ojek daring di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan menata kawasan terminal pada 3 Juli kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Pemilik Sanggar Seni Kusuma, Anjar Purwani, mengatakan sebanyak 10 penari telah menjalani latihan yang intensif sejak 20 Juni kemarin sebagai persiapan mengikuti ajang seni budaya berskala nasional tersebut. Ia juga mengatakan keikutsertaan tari ujungan menjadi kesempatan untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Kabupaten Bekasi kepada masyarakat yang lebih luas. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dan dari Perempat Jakarta, ada Ayu tentunya. Dan hari ini kita gak sendirian ya, pendengar Perempat, ada Bang Po. Di hari ini, di hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, tanggal cantik nih ya, 7 dan 7. Tinggal satu lagi 7-nya belakangnya harusnya ya. Kita bakal ngomongin soal budaya tentunya kayak biasa di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Dan kalau mengingetin juga, kalau hari ini hari Selasa, tandanya kita kagak masuk dulu nih ya ke Radio Visual Airnet karena dipakai sama saudara kita buat acara yang lainnya. Nah, hari ini biar enggak lama-lama, kita udah tersambung nih ya Abang Po pendengar Perempat dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta. Sudah ada Mas Gilang Sutowiyoso. Assalamualaikum, selamat siang Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, gimana di Jogja, aman, sehat?
2: Aman, alhamdulillah semuanya sehat. Bang Jo juga dan juga teman-teman semua di Jakarta sehat, gak?
1: Sehat dong, harus ya. Mas Gilang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih? Kalau boleh dikasih tahu nih ke pendengar Perempat nih.
2: Ya, tentunya Bang Jo di Suara Budaya Nusantara di siang hari ini kita akan membahas terkait dengan tema kita, yaitu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Nah, Bang Jo sendiri tahu nggak itu sajen itu?
1: Sajen, apa namanya, seserah-serahan gitu kan?
2: Mungkin makanya gitu, nanti gitu kan?
1: Bang Jo ya. Siap. Nah, nanti untuk narasumber kita ada siapa sih? Siapa namanya, Mas Gilang?
2: Ya, dan juga tentunya kita membahas memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Juga nanti ada narasumber kita di siang hari ini, ada Raden Nganten Adiaswara, yaitu pelaku tradisi Jawa yang tentunya siang hari ini juga sudah bergabung melalui sambungan telepon.
1: Oh, ini, sambungan telepon ya hari ini ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Bersama Raden Nganten Adiaswara. Udah tersambung ya di lan telepon kita ya.
2: Tersambung ini kita sapa terlebih
1: dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang rayu-rayu.
1: Sehat ya Bu ya?
3: Alhamdulillah puji Tuhan. Gimana yang di sana Jakarta Jogja? Saya selalu Bu.
1: Sehat dong.
2: Semuanya
1: Ibu, semuanya sehat. Siap deh kalau gitu. Mas Gilang, ini kan kita ngobrolnya barengan narasumber kita via telepon. Nah, tapi kalau untuk nanti kalau ada yang mau telepon ke Perempat Yogyakarta, ada nomor cadangan kah atau gimana?
2: Tentunya ada Bang Jo, monggo nanti juga untuk Sutresno Butoyo dan juga seluruh pendengar Perempat RRI di seluruh Indonesia bisa bergabung juga di telepon 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066. Bisa bergabung.
1: Siap ya, tapi nanti ya kita akan mulai untuk interaksi dengan pendengar Perempat itu di menit 30. Dan kalau sekarang boleh dimulai langsung aja, silakan Mas Gilang dan juga narasumber kita untuk pembahasan kita memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Monggo Mas.
2: Siap Bang Jo, terima kasih tentunya. Selamat siang Ibu Woro.
3: Siang
2: Ibu Woro.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah, matur nuwun sangat, Je. Tentunya kali ini kita akan mengobrol santai, Je, Bu, mengenai tema yang sudah tadi disebutkan juga terkait dengan memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Tentunya di era modern ini, sajen kan seringkali, Je, hanya dilihat dari sisi mungkin mistisnya saja atau bahkan disalahartikan gitu. Padahal di balik sajen tersebut ada mungkin tumpeng, ada mungkin bunga, dan juga hasil bumi tersebut ada sebuah, mungkin ada untaian doa atau mungkin rasa syukur serta simbol keharmonisan sih antara manusia dengan sang pencipta. Nah, gitu ya Bu Woro. Tentunya juga terkait dengan sajen ini sebagai pembuka, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu memaknai sajen dalam tradisi Jawa. Sebenarnya sajen itu menopo Bu Woro menika?
3: Baik, Jih, terima kasih Mas Gilang. Salam juga untuk pendengar RRI dimanapun berada. Sesaji, ya, sesaji itu dalam anak sesaji, sesembahan. Ya. Jadi dalam, kalau dalam berbagai agama itu sama. itu persembahan memiliki nilai makna atau bentuk ibadah kepada Gusti atau kepada Tuhan. Mm-hmm. Nah, kalau dalam tradisi atau adat, ya, itu sebagai ungkapan atau simbol rasa syukur baik kepada leluhur kita dengan doa. Nah, simak di diberikan petunjuk apa namanya, diungkapkan dengan apa selain sesaji. Jadi sesaji itu kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta melalui semesta berbagai macam, bisa melalui tumpeng. Ungkapkan lah. Kalau kita mencintai seseorang kan biasanya dengan ucapan.
2: Ya, leres betul, Ji.
3: Wah, penyantunnya. Nah, sama. Ini juga sesaji itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta melalui semesta. Ada nasi tumpeng, ada hasil panen apapun yang kita tandur, yang kita tanam, mm-hmm. buah-buahan, bunga, kemudian air. Air itu sebagai sumber kehidupan. Kemudian ada dupa atau lilin. Dupa itu sebagai wangi-wangian, bukan sebagai mistik. Oh, aku kalau nyalakan dupa itu mesti memanggil roh jahat. Kata siapa?
2: Wah, kata siapa itu, Jefur?
3: Nah, itu maknanya sesaji, Mas.
2: Jadi memang makna dari sajen atau sesaji itu seperti itu, Je. Doa yang diwujudkan, mungkin seperti itu, Jefur, Je. Dari simbolis rasa syukur tadi juga, Je. Mungkin ada makna-makna tersendiri mboten itu, Bu Woro, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Di dalam sajen tadi kan ada tumpeng, seperti tumpeng itu memiliki filosofi apa, atau mungkin biasanya kan juga ada jenang seperti ini deh, ada pisang rojo mungkin begitu, Je, hingga mungkin bunga mawar, melati, kantil, dan lain-lainnya. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan, Bu Woro.
3: Jadi untuk sesaji ini isinya banyak sekali, ya, kok dipikir orang Jawa itu banyak sekali. Tetapi kita bisa mempersingkat dengan makanan yang apa itu sederhana. Tetapi harus sesuai dengan apa yang diadakan. Aku acara ini untuk 7 bulan, berarti syukuran.
2: Jelas.
3: Sudah hampir 7 bulan pernikahan. Jangan untuk acara pernikahan atau syukuran yang bahagia kok dikasih tumpeng pungkur, sedangkan tumpeng pungkur itu artinya adalah tumpeng pungkur itu tumpeng yang kerucut tapi dibelah tengah kemudian dibalik, ungkur-ungkuran, membelakangi.
2: Oh, membelakangi.
3: Nah, ya, itu namanya tumpeng pungkur. Itu adalah simbol untuk perpisahan kepada kita dengan orang yang kita cintai. Dari alam apa semesta ini kita tetap ke dunia ini, dia berpindah ke surga. Nah, itu tumpeng pungkur. Biasanya memperingati orang yang sudah meninggal. Jadi jangan salah, kita asal-asalan memperingati untuk membuat tumpeng itu seperti itu. Jadi setiap makanan atau benda dalam sesaji itu memiliki makna simbolis yang berbeda, Mas.
2: Termasuk dan, tumpeng itu sendiri banyak sekali ya, macamnya juga.
3: Ada tumpeng pungkur, ada tumpeng robyong, ada tumpeng mitoni, ada tumpeng punar, tumpeng putih, ada tumpeng megono. Nah, kalau sudah pernah ke Wonosobo, pasti ada pernah dengar nasi megono.
2: Sega megono nggak tanya kok.
3: Sebetulnya asalnya dari Pekalongan, Mas.
2: Oh, asalnya mah dari Pekalongan, Je?
3: Pekalongan, ya. Itu adalah isinya itu urap nangka muda. Nah, itu dalam keagamaan juga dipakai ya. Semua memiliki makna tersendiri sesuai dengan tradisi daerahnya masing-masing.
2: Nah,
3: tapi intinya adalah untuk doa, memanjatkan doa, rasa syukur, harapan, keselamatan, kesejahteraan, penghormatan. Itu setiap adat itu berbeda-beda, tapi tujuannya tetap sama.
2: Tujuannya tetap sama, itu dia.
3: Setumpang yang mungkin, Pak, aku pernah lihat ya, tumpeng ada biru, ditumpuk kuning, ditumpuk kuning.
2: Warna-warni nggak ternyata, Je, Buar.
3: Ada maknanya, jangan asal-asalan.
2: Nah, kalau yang warna-warni itu tadi mungkin maknanya apa itu, Buar? Salah satu maknanya?
3: Adalah mewujudkan suci, ya. Kemudian biru, putih juga kesucian. Putih biru itu pengharapan, keikhlasan, biru ketenangan, kesetiaan, kepercayaan, harapan. Nah, dan kalau bisa Dan kalau ada di daerahnya masing-masing, pernah mendengar bunga telang?
2: Telang menika nggih.
3: Bukan telang ya. Bunga telang itu manfaatnya banyak sekali, bisa dibikin untuk air minum juga, untuk pencernaan bagus. Itu warna asli yang bisa dipakai untuk membuat warna tutup.
2: Aha.
3: Kalau tidak ada, bisa memakai warna matanya.
2: Ya
3: mas ya, itu berbeda.
2: Jangan, itu benten nanti ya Bu Wara ya, itu jawab saat beda.
3: Bilang
2: artinya. Oh, tumpengnya sendiri ada artinya.
3: Oh, iya.
2: Nah, menapa itu Bu Waro? Nggih.
3: Yen metu kudu mempeng.
2: Yen metu kudu mempeng. Nah, Bang Jo ini tahu artinya enggak ini, Bang Jo?
1: Ora, Mas.
2: Ora. Ngerti niki Bu Waro, Bang.
3: Artinya.
2: Artinya.
3: Kita keluar menjalankan kehidupan. Itu harus dengan sungguh-sungguh, semangat dan tekun. Itulah tumpeng.
2: Nah, kudu lempeng tadi mempeng itu juga ngatan Jaya Buara. Tentunya juga kan syarat akan doa-doa dan rasa syukur tadi Jaya Buara untuk tumpeng itu tadi sesajen juga. Tapi juga mungkin kalau dalam mungkin proses pembuatannya Buara, apakah dalam juga proses merangkai atau membuat sesaji atau sajen tadi ada aturan atau laku prihatin tertentu yang harus dilakukan buatan Buara?
3: Betulnya ingatnya. Saya dari tahun 2010 itu contohnya saja saya sudah melihat nah itu dia zaman dulu itu tetap berpuasa
2: terlebih dahulu berarti ya
3: dia melihat mungkin pada waktu dia dikejaran seperti ceritanya Joko Tarub Juri Nawang Bulan kembali ke apa itu namanya ke angkasa ya, justru kalau anak aku nikah aku dan akan datang untuk meriah. Nah, sama itu dipakai dengan cerita itu, setiap mau menikah dengan midodareni itu meriah itu pasti puasa dulu. Nah, supaya apa mengerti kemudian ya, memake up meriah itu bisa berubah atau manglingi.
2: Oh, berubah atau manglingi.
3: Juga ada kepastian keselamatan juga. Keselamatan yang dilihat dan keselamatan yang meriah.
2: Nah, itu dia. Dari dulu memang dilakukannya seperti itu, kata Jebu Waraji.
3: Tadi pun demikian. Sedangkan kita mau menyalakan dupa, itu ada doanya. Ya. Tidak hanya menyalakan, itu ada doanya. Itu juga kepada siapa. Seperti itu.
2: Nah,
3: kita mau masuk rumah juga assalamualaikum, shalom. Demikian juga kita menyalakan dupa itu ada jawabnya. Jadi jangan berpikiran banyak berkata, wah itu loh si A itu sesaji terus tiap pagi terus dupa itu pasti punya kekayaan atau apa itu persediaan atau tidak. Kita seperti ini rasa syukur. Kita lihat. Yang dia masak ada waktu di situ, ya. Kan disisihkan dulu, bukan disisakan diturahnya dalam artinya, tapi dikesampingkan dulu untuk sang yang widi. Jadi ya, hari ini dari Tuhan, dari Tuhan widi aku bagi, ditaruhlah dia di pura itu.
2: Jadi untuk berbagi, saling menghormati seperti itu, jadi sebenarnya. Tapi juga kan di era modern seperti ini juga banyak sebagian masyarakat juga seringkali kan menyalahartikan gitu nih sajen itu sebagai sesuatu yang mistis seperti atau juga malah bahkan ada yang bilang kuno atau bahkan syirik dan sebagainya. Dari Bu Waro sendiri bagaimana menanggapinya?
3: Saya tidak pernah, kalau dari saya saya pribadi justru itu ungkapan yang luar biasa.
2: Kita
3: betul-betul berbagi, kembali lagi berbagi, entah itu kepada leluhur kita, ya. Karena di dalam, kalau saya, leluhur itu tidak pernah dan tidak boleh ditinggalkan. Walaupun orang sudah meninggal itu urusan Gusti Allah, tapi kita justru yang masih hidup di dunia ini, kita itu mendoakan mereka. Seperti itulah. Dengan apa? Inilah ungkapan rasa syukur kita. Hari ini aku juga dapat apa rezeki? Tak Kepastikanlah cuman kembang, cuman minum, cuman makan daharan seperti itu. Atau mungkin bisa berbagi ke mereka sedikit ya, harus ikhlas. Nah, jangan takut untuk miskin.
2: Ah, itu dia.
3: Nah, sudah diatur sama Kristus rezeki itu.
2: Leres. Kalau kita mau berbagi tentunya malah dikasih yang lebih banyak lagi kan ngaten jeng aja. Nah, itu dia. Dan juga mungkin tergantung dari niatnya masing-masing orangnya tadi ketika mungkin sesaji ataupun sajen tadi. Kalau memang dari awal niatnya memang sudah salah seperti itu, mungkin ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan lagi ngaten jeng Bu Oranye. Kalau juga tadi Bu Wara menyinggung terkait dengan ada juga kan sesaji ataupun sajen di mungkin di Hindu ataupun di Bali seperti itu, Bu Wara. Kalau dari sajennya sendiri, apakah ada perbedaan ngatan Bu Wara terkait dengan sajen yang ada di Bali ataupun dengan juga yang ada di Jawa sendiri? Berbeda ngatan deh.
3: Tujuannya itu tetap sama.
2: Nah, kalau tujuannya mungkin sama aja untuk rasa syukur tadi.
3: Macam-macamnya itu ada perbedaan
2: ya,
3: tapi maknanya sama. Karena begini, kita kembali lagi seperti contohnya Nyun Sewu, ini dalam bunga ya, bunga bunga mawar. Atau kita kan kalau di Jogja, di orang Jogja Kamboja itu kan pengertiannya bunga kuburan ya. Sedangkan di sana, di Bali itu bunga itu kamboja, tetapi yang tidak dimakam ya, itu dia juga yang dimakam, mereka tidak dipakai ya. Itu dilihat itu justru untuk persembahan. Nah, itu satu. Kemudian kembang-kembangnya, bunga-bunganya, kenanga itu tidak, memang di daerah ada kenanga tapi tidak sebanyak di Jawa, di Jogja, Solo ya, tidak. Jadi setiap daerah, apapun bunga yang ada di situ, di daerahnya, di daerahnya masing-masing, mau bunga kembang sepatu kalau memang adanya itu, adanya bougainvil, mau adanya apapun itu ciptaan Gusti, dipakai untuk mempersembahkan, monggo. Sekali lagi, itu adalah sarana, yang penting ucapan, doa dan jawab kita.
2: Aha, begitu. Berarti memang ucapan itu tadi ngatain Jeff Waraje.
3: Leras.
2: Kalau mungkin juga terkait dengan generasi muda begitu, Bu Waro. Bagaimana Bu Waro melihat respon generasi muda saat ini ketika melihat sebuah ritual sajen tadi dalam sebuah acara seni dan budaya? Apakah mereka juga masih penasaran juga atau mungkin malah justru acuh seperti itu, Bu Waro? Kalau Bu Waro melihatnya sendiri seperti apa?
3: Jadi memang sekarang sudah zamannya modern ya, Mas ya. Nah, jadi anak-anak yang lahir sekarang itu memang suka wis bingung. Ya. Seperti saya mengadakan ruatan-ruatan kemarin, itu mereka yang anak-anak SD, SMP diikutkan sama bapak ibunya. Tapi mereka bingung, mengeli saja, cuma ikut saja video disirami. Tapi tidak tahu artinya itu. Nah, jadi untuk agar lebih anak-anak yang sekarang, muda-muda sekarang itu lebih tahu.
2: Leres. Iya.
3: Satu di adat sering dirangkul, diikut sertakan dalam berbagai kebudayaan. Seperti di Jogja adanya di daerah Gamping yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 17.
2: Ada apa?
3: Bekakak di rumah.
2: Salah satu budaya yang ada di Gamping gitu, Jee.
3: Gamping itu betul-betul luar biasa tempat budaya kita ya, di daerah Gamping Ambar Ketawang itu nanti tanggal 17 ramai sekali. Nah, itu ada salah satu tradisi seperti itu. Mereka anak-anak muda diikut sertakan biar tahu, oh iya, seperti ini. Kemudian di kampungnya masing-masing, itu ada yang namanya bersih desa.
2: Bersih desa.
3: Itu juga harus. Apa? Itu kita pasti mengikhlaskan, membersihkan desa dengan gunungan. Dan hasil panen kita. Dan aku bisa untuk rayahan, berkatnya luar biasa. Di Klaten juga ada yang namanya ngapem.
2: Ngapem kan? Menikannya berbagi ngapem.
3: Jadi sering diadakannya dan diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan budaya agar mereka tumbuh bisa siapa lagi yang akan melestarikan, meneruskan leluhur atau meneruskan Budaya-budaya adiluhung babutan alur jejibutan.
2: Nah, itu dia. Kalau kata Simbah dulu, tepung dunung serawung. Ngeran aja, bubar aja.
3: Jangan sampai muda sekarang meskipun seperti saya. Sosok, nuk ramut deng, gak jelas. Ben, aku yang melaku. Jangan, justru mereka dirangkul. Mas, le, ayo. Ayo ikut gawe itu tadi. Itu gak foto, mbak. Loh, kok pusoko barang ini gak ada di jamas, di siramiki ngopo. Nyembah terus toh mas, mas. Kok nah. Oh, itu ada maksudnya. Kita lahir itu mesti ada ya. Kita lahir ada tanggalnya, Neptunnya, Neptunnya. Ya. Kita itu punya saudara kembar loh Mas Gilang.
2: Punya saudara ya, kembar.
3: Mas Gilang juga punya saudara kembar.
2: Sinten buar aku malah. Buaram lah yang lebih tahu ini.
3: Nah, di situ adalah namanya Kakang Kawah Adi Ari Ari sedulur papat lima. Pancer.
2: Oh, Kakang Kawah di hari-hari sedulur papat limo pancer.
3: Sejarah kita. Nah, lahir kita, tanggal kita, semua Tuhan memberikan tanggal itu baik. Tidak ada yang jelek. Dari Senin sampai Senin lagi, itu semuanya baik. Tanggal juga begitu. Tetapi, ada, kalau bisa kita dilahirkan hari apa, tanggal apa, ayo kita hormati. Supaya kita diberi keselamatan, dibikinkan among-among atau momongan perlindungan, ya biasanya cuma nasi putih acaranya tujuh, nek wong Jawa bilang tujuh itu pitu, ya kan, pitulungan,
2: pitulungan, pertolongan menika ngaten Jibu Raja,
3: bikinkan benang merah, abang putih, ya nanti merahnya bisa dari gula Jawa,
2: itu.
3: Untuk kita agar selamat.
2: Selamat.
3: Kita pun juga memuasakan puasa untuk anak-anak.
2: Ngelaku prihatin ya, Tenje Bu Renje. Ternyata mempunyai saudara kembar tadi sedulur papat limo pancer. Jadi semuanya memiliki itu Nje Bu Renje. Termasuk Bang Ju juga ini berarti Nje.
3: Oh punya.
2: Tadi Bang Ju juga ada Bang Ju itu sedulur papat limo pancer.
3: Oke. Ketawa
2: di hari-hari.
3: Kan tawa itu adalah air ketuban yang keluar bidu saat lahir.
2: Oh, makanya disebut kakak, nggak tahu ya kakang, gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Itu air untuk melicinkan caranya, ya, melicinkan supaya apa keluarnya bagus licin. Nah, tadi ari-ari atau plasenta.
2: Oh, ngeten. Pemaknaannya di situ, ya, Bu Aranje.
3: Jadi keluar.
2: Sama
3: kita apa? Tali gubet di leher. Makanya bisa namakan kalung usut. Mungkin kayak menjadinya anak kalung usut. Aku ben kalung, aku dulu kalung usut loh. Berarti ganteng, cantik, pakai apa saja cocok. Seperti itu. Jadi akan kawah tuh kawah dulu. Dulu ari-ari. Nah setelah itu adalah detik. Seperti itu darah. Darah itu menyertai proses kelahiran. Mohon maaf, setiap lahirkan pasti seorang ibu akan mengeluarkan darah. Nah, seperti itu. Kemudian pusar atau tali pusar.
2: Nah, nyata ya, Bu. Ternyata lengkap dan juga banyak sekali pemaknaan-pemaknaan dari setiap hal yang ada di Jawa sendiri, nyata ya, Bu. Itu dia.
1: Dan bukan berarti yang selalu atau melulu yang negatif ya Bu War dan juga Mas Gilang ya.
3: Aku menggambarkan hubungan manusia dengan asal usul kehidupan, keseimbangan diri dan lingkungan.
2: Oh, ngata. Sangkan paraning dumadi.
1: Oh, po artine.
2: Artine apa Bu War itu? Jay ngatain, Jay Buara. Bang Jo, ini sudah setengah jalan kita ini.
1: Kita jeda istirahat dulu kali ya, Bu War dan juga Mas Gilang jeda minum dulu bentar, ya satu lagu. Nanti ya, kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Pro4, mau itu yang telepon di Pro4 Yogyakarta ataupun yang di Pro4 Jakarta. Nanti kita akan baca juga nih yang sudah masuk WhatsApp-WhatsApp-nya, yang kalau dari Pro4 Jakarta juga udah ada, nanti kita akan bacain ya untuk
2: ya Bang Jo, di respon ya. Jogja juga sudah banyak yang masuk juga.
1: Oh, oke, okay, siap. Nanti kita akan baca ya untuk WhatsApp-nya. Jadi buat Bang Po, pendengar Pro4, jangan kemana-mana, nanti kita bakal baik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Rumah Adat Provinsi Yogyakarta. Bangsal Kencono adalah rumah yang berbentuk padepokan. Rumah adat ini memiliki halaman yang luasnya 14.000 meter kubik. Di halaman tersebut banyak terdapat sangkar burung dan tanaman yang menghiasi. Saat Anda memasuki rumah adat Bangsal Kencono, Anda akan menemukan dua buah patung yang terkenal dengan sebutan Bupolo. Patung tersebut menggenggam sebuah pemukul atau biasa disebut gada. Menurut sumber sejarah, Bangsal Kencono dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1756. Dibangunnya padepokan ini dulu ditujukan untuk acara keagamaan atau kesultanan. Tempat ini juga digunakan dalam jumenengan, yaitu acara naik tahta seorang sultan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik maning. Balik maning, siap dah di Suara Budaya Nusantara ya, Abang Po, pendengar Perompat dimanapun berada, barengan Ejo Ritia dari Perompat Jakarta, dan masih ada Mas Gilang di Perompat Jogja. Mas Gilang.
4: Ya, Bang Jo.
3: Iya,
4: ya.
3: Ini di Jakarta sudah ada beberapa WhatsApp yang mau kita baca, dan di Perompat Jogja juga udah ada ya. Nah, kalau dari Perompat ya. Jakarta, ini WhatsApp-nya dikirim dari tadi malam ternyata.
4: Sudah dari tadi
3: malam. Iya, soalnya pas tadi malam tuh pas Ayu bawain apresiasi budaya Batak, orang ini WA gitu. Lah kita gimana mau bacain, orang belum mulai acaranya besok.
4: Belum mulai acaranya ya.
3: Kita mau menjawab juga bagaimana, bingung ya. Ini ayo baca dulu deh yang dari Perompat Jakarta ya. Ada Pak Haris di Pak Haris ini di Kota Jogja ya.
4: Oh, di Jogja.
3: Mau nanya ini bagaimana saran dalam membantah tanggapan bahwa sajen itu tradisi atau juga ritual yang menduakan Tuhan. Terus juga lalu bagaimana nih sejarah sajen dalam tradisi Jawa sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, katanya gitu. Insya Allah semoga kita orang tua, kakek nenek, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Haris ya. Gitu. Yeah, itu satu dari Pak Haris. Mungkin dari sana juga ada
4: dari Jogja. Ini nanti juga ada dari Mas Teo di Magelang. Halo Suara Budaya Nusantara. Teo dari Magelang ini mau tanya, bagaimana masyarakat Jawa memandang sajen, apakah sebagai bentuk persembahan atau ada makna simbolis lain di baliknya? Terima kasih, matur nuwun. Okay. Terima kasih Mas Teo tadi. Dan juga mungkin ke Bu Woro juga ini, Ji. Bang Jo, terkait dengan pertanyaan.
3: Boleh, silakan Bu Woro. Nah,
4: masih juga bersama kita ini Bu Woro, Ji. Masih semangat, Ji, Bu Woro?
5: Semangat.
3: Harus ya. Monggo, Bu Woro. Monggo
4: tadi, Bu Woro, ada dua pertanyaan juga yang dari Jakarta tadi, ada Pak Haris.
5: Nah. Pertanyaannya Bapak Haris. Iya. Rayu-rayu sehat selalu Pak Haris, rezeki dilancarkan oleh Tuhan.
4: Amin.
5: Bahwa tadi arti mendoakan Tuhan ya. Jadi seperti ini, dalam tradisi Jawa, sebetulnya tidak Jawa sih, tradisi mana aja dengan tradisi. Saya kembalikan lagi, karena tidak hanya Jawa. Mungkin Batak ada, Kalimantan, Bisi juga ada. Tidak selalu harus dimaknai sebagai bentuk menyembah atau menduakan. Karena apa? Memang sebagian masyarakat, sesaji itu kan merupakan simbol budaya, Pak Ari. Sekali lagi, singkatan kur melihat dan luhur dalam bentuk harapan. Itu sebuah tradisi. Contohnya, Pak Hari, kalau di kampung pasti ada acara 17 Agustus. Malam 17 Agustus biasanya suka membuat tumpeng nasi kuning, rasa syukur. ya, mengingat perjuangan-perjuangan lawan kita. Nah, itu Pak Ari contohnya. Tidak menduakan toh Pak Ari? Tahun-tahun. Mungkin ulang tahun itu tidak harus dengan kue, roti. Zaman dulu mungkin ya belum terlalu seperti ini roti tarnya yang biasa gitu. Tapi tumpeng itu pasti ada.
3: Ada, iya.
5: Pas ulang tahun itu tidak hanya tiup lilinnya, potong kuenya, tapi potong tumpengnya, potong. Syukur, aduh, hari ini bertambah. Bertambah itu semakin dewasa, semakin tua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Allah. Hari ini saya, anak saya, suami saya diberikan kesehatan, masih diberikan satu angka, kita masih bisa berkumpul meskipun semakin tua. Inilah ucapan rasa syukur kami dengan membikinkan tumpeng. Nah, meskipun itu rezeki kita loh, ya. Bisa dimakan juga. Itu adalah ucapan syukur dan juga harapan. Seperti itu. Jadi tidak menduakan Tuhan, ya, karena itu adalah bentuk sebuah tradisi. Keyakinan setiap orang itu berbeda-beda, Mas.
3: Betul.
5: Untuk memahami makna, terus kemudian konteksnya berbeda, lalu kita harus bisa tahu apa itu.
4: Itu dia.
5: Jadi, siap. Dalam praktiknya, dalam praktik praktiknya itu, banyak orang juga tetap meyakini Tuhan sebagai yang utama.
4: Yang sebenarnya utama.
5: Di ini dipandang sebagai bagian dari adat.
4: Pemikiran
5: budaya. Namun kadang-kadang orang itu memiliki pandangan keagamaan yang berbeda-beda, yang selalu menganggap apa ya, praktik tertentu dalam situasi itu tidak sesuai dengan keyakinan. Perbedaan pandangan itu juga. Tapi kita tetap harus menghormati.
4: Menghormati. Yang terpenting ya, di situ, Jeboro.
5: Juga selalu bisa tetap menghargai.
4: Leres. Gitu.
5: Mati mau ini tidak apa-apa, mungkin mereka mengungkapkan rasa cintanya atau rasa syukurnya apa saja itu dengan cara yang berbeda-beda. Cukup dengan doa, cukup dengan apa, mungkin dia berbagi ke panti asuhan, itu lebih bagus juga. Jadi tidak harus dengan menggunakan sesaji atau tumpeng, tetapi yang menggunakan sesaji atau tumpeng saja bukan berarti
4: Ngaten gitu je Bu Wara tadi Pak Arif dan juga tadi juga sudah menjawab juga dari yang Mas Teo ngadi
3: Mas Teo ya
4: Bang Jun je.
3: Siap. Oke.
5: Mas Teo juga.
4: Atur nuwun.
3: Terima kasih. Siap.
5: Mas Teo juga seperti itu ya. Enggak berbeda jawabannya dengan Mas Hari tadi. Itu apa itu untuk persembahan. Cukup ya seperti itu. Nah, sekarang kalau umpamanya ada kita pacarnya untuk ulang tahun selain bunga, pasti dengan tumpeng kecil atau mungkin dengan kulitar kalau sekarang itu
4: ya.
5: Kita bunga ditumpuk-tumpuk sampai tinggi. Kalau nah biasanya yang berkreasi itu kadang-kadang dikasih godokan rebusan ubi ini kemudian dikasih lilin. Nah, itu adalah juga ucapan syukur.
4: Ya, betul. Kan? Sebenarnya sama saja ngaten Jai Bu Wara itu.
5: Itu juga menduakan Tuhan dengan seperti itu tidak. Semua itu adalah kita.
3: Oke.
4: Matur nuwun, terima kasih Bu Wara.
3: Di sana sudah ada telepon apa namanya yang masuk Mas Gilang?
4: Yang ditelepon belum ada Bang
3: Jo. Belum ada. Kita angkat dari Jakarta boleh ya?
4: Ini langsung juga sudah ada yang masuk ternyata Bang Jo.
3: Ya udah.
4: Maaf nih, monggo. Sugeng siang, Sutresna Budaya.
6: Sugeng siang. Mas Gilang kali sudah
4: niki? Monggo. Ini ada Bu Woro sebagai narasumber dan juga ada Bang Jo di Jakarta ini.
3: Iya, dengan siapa ini, Pak?
4: Ya. Monggo, ini dengan siapa dari mana ini belum pada kenal ini?
6: Pak Gilang pun person itu.
4: Ya monggo, ya dikenalkan terlebih dahulu, ini satu Indonesia loh ini.
3: Iya Pak.
6: Oke. Ya. Ini sebagai Sagio.
3: Pak Sagio, oke, silakan Pak Sagio, pertanyaannya.
6: Ini enggak ini mata maaf saya nggak bertanya.
4: Yeah.
6: Tapi di sini tadi kan berembuk.
4: Ya. Yeah.
6: Dengan mau bertemu itu loh Mas Gilang.
4: Yeah.
6: Besok tanggal 6 pertemuan.
4: Oh, Jee. Itu Je, Pak Sagio matur nuwun sangat infonya. Je, matur nuwun, matur nuwun Pak Sagio.
3: Iya.
4: Je, terima kasih Pak Sagio.
3: Meet up ya bahasanya, Mas ya, Mas bilang ya. Meet up pendengar di sana ya.
4: Oh iya, luar biasa.
3: Oh ala, podo di di sini juga sama. Ada apa, aja. Kita kan dari Jakarta ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
7: Halo Perempat, suara budaya Nusantara.
3: Iya siap, silakan Cik Guria. Iya silakan Cik Guria dipersingkat karena waktunya
7: halo,
3: juga udah mepet ya.
7: Jogja, Jogja. Assalamualaikum Jogja, Mas Gilang.
3: Iya.
4: Waalaikumsalam.
3: Silakan.
7: Gilang susu toijai. Namanya panjang.
3: Iya. Cegu punten boleh dipercepat Cegu karena waktunya.
7: Ya, Mbak Wara juga ya, salam rahayu buat Ibu Wara dari Cik Gurian.
3: Iya, silakan Cegu.
7: Ya, pertanyaannya memang kita nggak cukup waktunya dengan singkat ini Mbak Bu Wara. Nah, saya ingin tanya aja ini, seperti apa Bu mengetahui makna ini kan jenis-jenis sajian ini kan tertentu, seperti ada pisang, raja, kembang setama, nah itu. Yang keduanya, bagaimana dengan upacara adat tertentu, seperti pernikahan, wetonan, atau sedekahan bumi? Nah, itu dua pertanyaan aja tanggapan dari Cigur ya.
3: Oke, siap kalau gitu.
7: Terima kasih banyak, Mas Gilang.
3: Terima kasih.
7: Salam budaya Nusantara.
3: Iya, Cigur ya di Jakarta. Monggo, silakan.
4: Uworo.
8: Ye, terima kasih dengan Bu siapa tadi aku
3: enggak ada. Ria. Ceguria.
8: Oke, Bu Ceguria, terima kasih saya selalu Bu Ye. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi bertanya tentang apa tadi bunga-bunga kalau ada acaranya.
4: Je.
8: Kembang telur, kembang liman dan pisang rojo dan segala macam ya itu. Nah, betul itu sekali banyak orang tanya kok harus pakai pisang raja. Mm-hmm. Ya, kenapa tidak bisa pisang emas ya, apa namanya itu betul sekali. Halo.
3: Iya. Silakan. Halo. Silakan Ibu.
8: Nah, jadi pisang raja dalam sesaji itu memiliki simbol yang penting apa? Kemuliaan dan penghormatan. Ya, itu adalah sering dikaitkan dengan sesuatu yang bernilai luhur tinggi oleh raja kita. Kemudian pisang raja itu harapan akan kehidupan yang baik dan sejahtera. Ya, itu yang pisang yang tersusun rapi itu melambangkan keberkahan dan kelancaran.
4: Yeah.
8: Ya, seperti itu. Nah, kerukunan dan kebersamaan dalam buah pisang itu yang tumbuh satu. Pisang itu kan tumbuh dalam satu tandan ya.
3: Yeah.
8: Ya, ya, satu tandan. Dimaknai sebagai lambang persatuan. Kemudian ucapan rasa syukur ya sebagai bagian sesaji di dalam hidangan tersebut. Kemudian sekarang untuk kembang ya. Untuk kembang itu macam-macam, pakai kembang taman, harus kembang ini, kenapa tidak kembang ini, semua bersama. Mau telon, mau kembang liman, mau tujuh rupa, mau setaman, atau kembang bureh, ya itu tuh semuanya boleh. Jadi bunga, pasti ada bunga mawarnya, setiap bermacam-macam yang saya sebutkan tadi. Bunga mawar itu dimaknai dengan rasa apa rasa cinta,
4: yeah. Ya.
8: Tulusan, itu mawar, kemudian melati, itu melambangkan keharumnya. Nama baik, kemudian kesucian, ketulusan, itu melati. Kemudian ada bunga kenanga, dimaknai sebagai harapan seorang yang kenanga dari kata kenang, ya, makanya selalu akan dikenang
4: kebaikan.
8: Ya, itu adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya kembang telon. Apa sih kembang telon? Itu adalah kembang telon itu adalah simbol penghormatan juga dan bukan hanya sekedar hiasan, itu ada artinya juga, ya seperti itu. Jadi bisa bersatu, tiga menjadi satu. Ya, seperti itu. Kemudian ada namanya kembang setaman. Nah, kembang setaman itu adalah campuran dari beberapa jenis bunga yang saya sebutkan tadi ya. Ada melati, ada mawar, ada kenanga. Ya, itu melambangkan keindahan, keselarasan. Nah, seperti itu. Kemudian ada kembang bureh. Bureh itu apa sih? Bureh kalau kita orang Jawa itu kan diburehkan ya, ditaruh di badan, diburehkan gitu. Ya.
4: Yeah.
8: Itu juga bunga campuran dari wewangian, ditambah dengan wewangian. Ya, kemudian biasanya ada wewangian apa ya? Biasanya untuk bedak dingin,
4: yeah.
8: Ya kan? Minyak apa? Itu digunakan bisa digunakan juga di dalam tradisi. Itu juga simbol penghormatan penyucian. Jadi kalau kita mau ada pernikahan, tadi Ibu tadi bilang harus ada pernikahan itu bagusnya itu menggunakan kembang apa? Ya, seperti itu. Nah, kembang liman boleh, kembang setaman boleh, kembang tujuh tadi pitulungan ya, itu juga boleh. Ya, tidak ada yang mengharuskan seperti itu. Harus tiga, harus apa, ini tidak. Ya. Kalau seandainya memang di situ, di daerahnya cuma ada tiga macam. Ya kan. Kalau seandainya di daerah itu ada tujuh macam bunga, kan lebih baik lagi, biar semuanya memancar. Ya. Ada lima, lebih bagus lagi. Jadi itu setiap acara itu ada tujuannya. Yang penting wujudnya, dan saya tadi mengatakan jawabnya. Mm-hmm. Walaupun cuma dua, walaupun cuma tiga, ya tetap harus dijawab dengan baik. Tuhan, Gusti, atau mungkin dengan leluhur, pada hari ini saya semua dengar pernikahan suci anak saya.
3: Okay.
4: Itu tentunya
8: bisa menghaburkan dan adanya tiga ini. Kami persembahkan. Nah, bla bla bla bla seperti itu.
3: Oh, okay. Siap. Kalau gitu.
4: Ya, Bro, matur nuwun tentunya. Itu tadi JJ Kuria.
3: Mungkin kita bisa terima satu lagi ya, Mas Gilang, kalau di sana sudah ada gitu.
4: Di sini ada yang di WhatsApp dulu, Nji.
3: Boleh kita baca WhatsApp aja, Mas Gilang.
4: Yang hadir ini, Nji. Assalamualaikum, waalaikumsalam rahayu. Salam kenal, saya Ratna dari Banyuwangi. Saya izin bertanya sebagai orang yang masih awam dalam hal budaya Jawa, tapi sebagai keturunan Jawa yang merasa terpanggil untuk melestarikan kebudayaan Jawa sebelum saya jauh melangkah agar tidak salah, saya ingin memastikan apakah dengan kita membuat sesajen itu sama saja kita sedang memanggil para kodam leluhur. Dan akan menjadi kebiasaan jika kita tidak membuat sesajen, kita tidak akan terkena balanya. Seperti setiap malam Jumat jika kita buat sesajen dan bakar menyan, maka harus setiap malam Jumat juga kita harus rutin membuat sesajen. Terima kasih, matur nuwun.
3: Mungkin kita bisa jawab singkat kali ya, Mas Gilang ya, karena sudah menit 58.
4: Monggo Bu Woro bisa dijawab dengan singkat juga untuk menutup juga.
3: Sekalian closing statement nih.
4: Sebenarnya kita di siang hari ini. Monggo Bu Woro aja.
8: Ya, terima kasih Mbak Ratna, salam sehat semua. Jadi membuat sesaji itu tidak selalu harus berarti memanggil roh. Ya. Maknanya itu pada tergantung pada keyakinan dan tujuan orang itu yang melakukannya. Ya. Yang jelas sesaji tadi saya katakan bahwa rasa syukur, penghormatan kepada leluhur atau nilai-nilai budaya juga. Ungkapan rasa, ungkapan doa, harapan. Ya. Kemudian juga adalah adat atau tradisi dari turun-temurun. Jadi tidak harus memanggil ya untuk. Sekarang saya mau tanya, memanggil itu harus bagaimana? Sedangkan saya di dalam Alkitab atau memohon di dalam Al-Quran, kita kembali ke agama, mohon maaf bahwa Tuhan itu kelihatan, kelihatan dan tidak kelihatan juga. Ya, kita tetap harus menghormati. Tapi ada juga sebagian orang yang meyakini bahwa sesaji itu berkaitan dengan penghormatan kepada makhluk gaib atau roh. Karena itu pandangan tentang sesaji itu berbeda-beda sesuai agama, kebudayaan, dan keyakinan masing-masing. Tapi yang terpenting, memahami sesaji itu perlu melihat konteks tradisi dan niat orang yang melakukannya. Kembali lagi.
3: Balik lagi ke niatnya ya, Bu Woro ya.
8: Bukan hanya dari bentuk luarnya saja.
3: Siap deh.
8: Ini malam Jumat mau membakar supaya jangan sampai ada roh-roh jahat. Katanya kalau malam Jumat itu apa itu roh-roh jahat itu pada keluar semua. Berarti tidak. Kenapa harus mengucap malam Jumat? Itu sudah tidak ada. Setiap hari Senin juga ada kok. Ya, tergantung jawabnya saja.
3: Iya.
4: Begitu je. Ya, Bu Woro matur nuwun
3: sangat. Terima kasih Bu Woro buat penyampaian di hari ini. Jadi kita menanggapi sajen itu enggak harus dari sisi yang mistis atau yang negatif, tapi kita lihat lagi niatnya ya Bu Woro tadi.
4: Betul,
3: ya. Siap ya kalau gitu. Terima kasih Bu Woro untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Mas Gilang untuk perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Sehat-sehat buat Bu Woro dan juga Mas Gilang. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bang Ju. Waalaikumsalam.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan untuk kategori kepemimpinan penguatan festive ekonomi dan ekonomi perkotaan dalam Malam Anugerah Warta Kota Award 2026 Senin kemarin. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sigit Wiyatmoko mewakili Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menegaskan dan mengatakan Pemprov DKI memiliki pilar industri dan jasa dalam mengembangkan kotanya. Salah satunya dengan gencar menggelar festival dalam rangka menyambut 5 abad kota Jakarta pada 2027 mendatang. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Festival Bunga Bandungan 2026 mampu memukau ribuan penonton yang memadati Jalan Raya Ambarawa Bandungan Kabupaten Semarang akhir pekan lalu. Konvoi peserta tidak hanya melibatkan 25 mobil hias dengan berbagai tema, tapi juga pasukan penari yang menampilkan ciri khas masing-masing. Ketua Perkumpulan Pedagang Petani Bunga Bandungan Kabupaten Semarang, Endro Pranoto, mengatakan bunga telah menjadi ikon Kecamatan Bandungan dan Kabupaten Semarang sejak era kolonial. Selain itu, kawasan Bandung

0: Kemarin pada bahas kontrakan si Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin ame orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, RRI.co.id. Nah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di RRI.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari RRI.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang untuk Anda dimanapun berada. Selamat mendengarkan siaran kami yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Kluma AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Setiap harinya kami hadir untuk menemani aktivitas Anda dari pagi hingga ke malam ya. Dan tentunya untuk kebersamaan di hari ini bersama saya Nurul Jumita hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat beristirahat.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
0: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Ampun Bu, ampun. Ali udah capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana Ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
2: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Reje Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah kembali bergabung di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Bagi Warihlan yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor 0651470555. Namun, untuk saat ini sudah ada satu orang penelpon ya yang sudah standby. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Kenapa Cik Mat? Kenapa Cik Mat?
1: Baru bangun tidur.
0: Lagi kurang sehat Cik Mat ya? Lagi kurang sehat?
1: Semoga kurang sehat.
0: Sehat. Cuman kenapa lemas sekali dari suaranya? Abis itu kayaknya simpang 7 juga gak jalan hari ini ya?
1: Iya.
0: Kenapa Cik Matnya?
1: Itulah kurang apa, kalau bangun tidur kan kayak orang mabuk kan.
0: Kayak orang mabuk. Iya. Cuman semoga sehat selalu ya Cik Mat ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Baik-baik ya. Di sana.
1: Amin rabbal alamin.
0: Cepat fit kembali ya.
1: Iya, bentar lagi mau berangkat tuh ini kan.
0: Oh, belum. Baru bangun tapi bentar lagi berarti ini ya ke simpang 7 juga ya?
1: Iya.
0: Baru kira enggak. Karena suaranya
1: lemes. Baru berjalan juga hari ini. Baru bangun iya. Tidur bukan kurang sehat.
0: Oh, tidur juga ya Cik Mat. Lo enggak tahu kalau Cik Mat bisa tidur siang.
1: Tidur siang.

0: nggak ada, ada yang nyumpuk.
1: Oh gitu, enak ya.
0: Kan adalah rumah, nggak tahu juga.
1: Oh, Ceman masih ini tuh, masih hitam. Rumah, ya. Ya,
0: saya udah berjalan.
1: Baru bangun.
0: Ini baru bangun.
1: Baiklah Cemat, salam-salamnya ya, buat siapa?
0: Salamnya untuk Anurul, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah. Kak
0: Hayati, Kak Diana, Kak Kiana, Kak Aisyah.
1: Iya.
0: Untuk Umi Masababun, Bang Insan, Kak Inong, Dilamru, Bang Dola, Bang Nandamsin. Dengan ke Bang Jafar, Wak John, Bang Amri, Bang Basri dan komando-komando
1: semua-semuanya. Iya, baik.
0: Makasih banyak kan, Uru. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro ya, masih baru bangun katanya. Oke, semoga selalu sehat ya Cik Mat ya. Semoga laris manis hatinya. Di belakang Cik Mat. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Nanda adalah kita.
1: Kaum rebahan ya, bangun. Kaum istirahat sih, bukan kaum rebahan. Karena udah capek kerja dari tadi pagi ya kak ya.
2: Iya, bukan capek nih, tapi kan ketiduran.
1: Berarti gak capek.
2: Hari ini istirahat di tempat.
1: Istirahat di tempat, oh iyalah. Semoga sehat selalu kak ya. Gimana
2: amin,
1: kabarnya?
2: Amin, amin ya Allah.
1: Keluarga gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
1: Sehat sekeluarga, alhamdulillah.
2: Dedek Kira juga lagi nenen nih di dekat mama. Tadi tumbuk mama.
1: Diketek mama terus ya. Gak bisa lepas. Itu bentar lagi balik ke asrama nanti ya.
2: Iya, tapi asramanya gak jadi.
1: Gak jadi, kenapa?
2: Gak jauh lagi nih permintaannya.
1: Kemana?
2: Adalah.
1: Oh ya Allah, jangan jauh-jauh deh. Nanti kangen sama orang tua.
2: Itulah, setahun sekali pokoknya pulang.
1: Wih, Masya Allah. Luar
2: semoga
1: biasa
2: mandiri dia ya.
1: Amin ya Allah. Semoga metuah ya.
2: Semoga anak metuah.
1: Iya, jadi anak metuah. Kak Ayati mau lagi apa hari ini?
2: Gimana, sehat kan?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Amin.
1: Iya.
2: Yang penting kesehatan di depan ya.
1: Betul. Yang lain terserah ya. Kak Ayati mau lagu apa nih?
2: Hari ini dari Rika Malia ya.
1: Rika Malia?
2: Cinta kasihku.
1: Rika Malia cinta kasihku. Coba Nurul cari bentar ya. Boleh salam-salam dulu.
2: Salam yang pertama buat Dek Nurul, semoga sehat sekeluarga.
1: Amin ya Allah.
2: Habis itu buat Cik Mama tadi. Masa sih Cik Mama enggak tidur-tidur?
1: Siapa tahu kan robot.
2: Emang Cik Mamatku musin. Musin aja tidur juga kalau enggak ada minyaknya.
1: Iya sih, betul-betul. Berarti sempat lah tidur siang Cik Mat ya.
2: Cik Mat sama Mak Cik di situ, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
2: Buat Pak Jal juga sama Tante Non, semoga sehat juga di Blower ya.
1: Amin.
2: Buat Dek Isang yang gak lupa tuh sama Kak Na ya.
1: Oh iya siap.
2: Hantu apa tuh kemarin ya Kak Na ya, gak masuk dia. Kak Na gak masuk. Hantu apa? Halimah siapa tuh?
1: Maksudnya hantu Halimah apa? Kenapa?
2: Ada lah yang dulu tuh. Lupa deh Nurul ya.
1: Iya, lupa kayaknya.
2: Dek Isan kuala sama Kak Na. Dia kan kemarin. Habis itu dia temerka sama hantu, gak tahulah.
1: Kak Ayati simak betul ya sampai teringat ya.
2: Kak Ayati semulun gitu loh, semulun. Walaupun gak lewat.
1: Aduh.
2: Setia semulun di RRI ya.
1: Itulah.
2: Itu buat semua-semua deh ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Yang Madi di labu jangan lupa. Masuk ya Madi.
1: Masuk ya Madi.
2: Ada lagunya tuh.
1: Ada nih, udah dapat. Cinta kasih.

0: Makasih banyak deh Nurul.
1: Sama-sama Kak Hayati.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Hayati dari Korea, warihlun ya. Ada Cek Mat dari kawasan Lembaru. Kita putarkan lagu Cek Mat dulu. Ada tadi Matahariku bersama Iis Dahlia.

0: Sudah beres pak motornya. Silakan dicoba pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Demikian ya, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Cik Mat dari kawasan Lambaro dan juga Kak Hayati dari Korea. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Amri.
1: Ya,
0: gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, Rik.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tadi pagi kok enggak ada, Rik?
0: Ah, tadi pagi enggak nurut buka ya. Karena itulah ada kegiatan juga di sini.
1: Oh, bukan enggak datang.
0: Datang tadi pagi.
1: Sudah cuti.
0: Enggak. Nanti kalau cuti semua sayang perempatnya, enggak ada yang aduk.
1: Iya. Ada supir lah. Yang kemarin.
0: Nah, supir kemarin.
1: Ya, supir serak kan, yeah. Kemarin.
0: Iya sih, cuman beliau pun nanti minta cuti.
1: Iya.
0: Cuti semua kami.
1: Kita cuti semua, enggak ada yang minta juga.
0: Hah?
1: Gak ada yang minta cuti semua.
0: Cuti juga. Semua lebih senang ke cuti ya. Aduh, Pak Amri gimana di sana, panas nggak?
1: Panas hari.
0: Panas kali ya hari ini.
1: Ya panas ini 32 derajat nih.
0: 32 derajat. Udah sampai ngukur ya, pakai apa ngukurnya? Di HP ya?
1: Ini di HP.
0: Oh iya, yang di HP, betul-betul. Di sini Banda pun 32.
1: Banda Aceh sama Kota Malaga ada bilang 32 juga.
0: Iya, betul. Itulah makanya, saking panasnya ya. Pak Amri, hari ini mau lagu apa?
1: Daripada sakit hati deh, lebih baik sakit gigi.
0: Lebih baik sakit gigi. Dari Maggie ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siap. Kita carikan dulu ya.
1: Yeah.
0: Salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salam buat pertama nih buat Denoro, semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Panjang umur, mudah rezeki, adik manis.
0: Terima kasih.
1: Ada apa namanya? Ada Lulu kan?
0: Oh, kok tahu sih?
1: Ada orang bilang, orang kampung bilang.
0: Oh gitu. Iya. Itu panggilan masa kecil.
1: Oh, bukan sekarang kaitu juga.
0: Sekarang udah gede.
1: Udah gede kaitu juga, putih juga kan.
0: Oh iya, betul.
1: Lulu itu kan putih deh.
0: Oh, Lulu itu putih artinya?
1: Iyalah.
0: Luwun enggak?
1: Bukan.
0: Oh iyalah, nanti Nuro tanya lagi lah.
1: Molu itu lah.
0: Oh, molu.
1: Putih itu ya.
0: Ah, iya. Ada aja Pak Amri. Salamnya buat siapa lagi?
1: Ya, salamnya lain buat Pak Rusli sore ini, Cik Mak. Nak baru ya, biarlah cari pada Pak Pia.
0: Iya.
1: Kemudian Kak Eli.
0: Semua-semuanya.
1: Pulau Teh, Kak Hayati. Nah, udah itu aja, Denoro. Terima kasih banyak, Pak Nengka.
0: Siap, makasih.
1: Ya, terima kasih banyak, Denoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri yang mau bergabung, silakan. 0651470555 kembali. Kita buka, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Rodang
0: itu
2: adalah kita.
0: Iya, ada Yahbit.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya hari ini Yahbit?
2: Sehatlah, baik panas kali ini ya.
0: Iya, panas sekali hari ini Yahbit. Ada ke sawah hari ini?
2: Ya?
0: Ada ke sawah hari ini Yahbitnya?
2: Iya, tadi.
0: Tadi. Gimana kondisi padinya?
2: Padinya udah apa ya? Udah mau bertumbuh dia.
0: Udah mau bertumbuh, udah stroh ya.
2: Iya kok.
0: Udah stroh.
2: Awak aja ulang.
0: Udah stroh ya. Itu paling suka tuh burung tulo tuh ya. Apa sih bahasa Indonesia? Burung pipit ya. Burung pipit tuh paling seneng dia. Iya, ada di sana ada burung pipit enggak?
2: Banyak lah.
0: Banyak ya. Jadi ada orang-orangan sawah juga setiap hari tarik-tarik. Ya,
2: walaupun dekat gunung, memang dekat gunung kan banyak juga, tapi bukan dekat gunung ini sama tuh burung pipitnya.
0: Oh iya, itulah makanya. Jadi dipasang jaring atau gimana, Yahbit?
2: Enggak, belum, ini belum berbuah nih, sudah mulai itu sudah mulai kan.
0: Oh, mulai bersikit berarti ya.
2: Iya, iya.
0: Ya. Baiklah, semoga hasilnya memuaskan ya. Lagu-lagu apa hari ini, Yahbit?
2: Lagu apa? Surah Ade Nurul.
0: Loh. Ya. Terserah Nurul. Baiklah, nanti Nurul carikan untuk Yahbit. Satu.
2: Iya.
0: Spesial ya Yahbit ya.
2: Salam-salam.
0: Karetnya dua nih.
2: Amin
0: ya Allah.
2: Pak Amri kita melaka ke ayat di kainong ke apa nazar ilam lo mah. Nak meno.
0: Ya.
2: Kaili berkali.
0: Yep.
2: Nek di. Kenapa teman-teman dulu juga yang kata mong yang kau ramong.
0: Baik, terima kasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahbit dari Ulekareng ya, Warihlon ya. Kita hadirkan dulu lagu untuk Pak Amri nih, yang sedang di rumah, sedang menikmati matahari ya Pak Amri ya. Panas sekali hari ini. Kita hadirkan Maggie Z, lebih baik sakit.

Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warahilon 2 nomor lagu sudah kita hadirkan untuk Pak Amri dari Kota Malaka dan juga Yahbit dari Ulekaring. Semoga terhibur. Sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Warahil sayang.
0: Ada Kak Yana.
1: Iya, apa kabar Warahil?
0: Sehat, Kak Yana gimana
1: masih
0: kabarnya?
1: Masih seperti tadi Kak.
0: Masih dong, masih segar bugar.
1: Udah mandi ya?
0: Enggak sih, cuci jempol aja.
1: Jempol tangan, jempol kaki, sama ujung mata gitu kan.
0: Iya betul. Bilas bayangan sedikit lah ya. Biar
1: aku
0: jangan
1: bobo, jangan kayak Kak Dekti tadi sama Cik Mama. Kayaknya curiga mereka bobo bareng deh.
0: Enggak dong.
1: Iya, masing-masing di rumahnya kan.
0: Oh iya,
1: bareng-bareng bobonya.
0: Mungkin
1: bareng-bareng bangun gitu. Bukan bobo bareng satu rumah gitu.
0: Mending soy deh. Gak sanggup kita lawan ya. Kak Yana ada bobo siang?
1: Kak Yana gak bisa bobo siang.
0: Gole-gole.
1: Kak Yana bobo malam aja.
0: Padahal dalam hatinya sedih. Gak bisa bobo siang.
1: Iya, pala iya kan? Apalagi kalau panas gini oke lah. Gak bobo gak apa-apa kan. Panas gitu. Ini
0: hujan. Aduh,
1: ditunggu nih lagi masuk itu ngapain telepon nunda itu pun.
0: sabar
1: antri. Jadi kan kalau misal musim hujan nih yang pala Kak Yana.
0: Padahal cuacanya cocok kan sekali untuk ampun ya.
1: Dingin kan enak tuh kan, sepi,
0: iya.
1: Tidur, tapi kok gak bisa lah, cuma kayak orang ngumpet gitu aja kan, kayak orang sembunyi gitu di kasur, gak tertutup matanya, ya Allah.
0: Aduh, sabar ya Kak ya, mungkin ada hikmah di balik itu semua.
1: Iya benar, karena disuruh kerja kalau siang itu.
0: Iya makanya, gak boleh tidur. Kak Yana harus kerja ya.
1: Makanya harus banyak sabar, besar kali kesabaran Kak Yana menghadapi gak bisa bobo siang nih.
0: Iya itulah, lagu-lagu apa hari ini?
1: Lagu hari ini dari Mas Rido.
0: Mas Rido judulnya?
1: Cinta segitiga aja.
0: Cinta segitiga. Kenapa sih harus ada segitiga, ya kan?
1: Karena enggak segi empat.
0: Oh iya, betul.
1: Rido. Segi dua kan enggak ada segi dua kan?
0: Iya, kalau ya, itu garis doang.
1: Segi empat gitu, segi lima, segi enam.
0: Iya, segi enam.
1: Segi delapan, segi tujuh. Kok
0: siap.
1: Segi dua enggak ada gitu kan?
0: Iya, betul.
1: Harus segi tiga gitu.
0: Karena enggak segi jadinya. Kalau dua
1: kalau peta
0: titik
1: ada segi
0: doang.
1: Empat.
0: Ada seginya, sikunya ya.
1: Kalau segi empat enggak cantik.
0: Enggak cantik ya.
1: Segi tiga gitu kan.
0: Betul. Enggak pernah salah kalau kayak Ana yang ngomong ya. Nurul enggak pernah menganggap itu salah. Enggak tahu hari lain ya.
1: Oh, kalau waris lain mana? Mereka kan pada gimana gitu Kak Yana kan?
0: Enggak dong, itu perasaan Kak Yana aja kali. Padahal semua sayang Kak Yana.
1: Mereka paling sebel sama Kak Yana gitu.
0: Tahu kan kenapa?
1: Situ.
0: Enggak, kalau Kak Yana tahu enggak kenapa sebelnya?
1: Apa?
0: Karena enggak nurut tanya Kak Yana tahu.
1: Oh sebel karena Kak Yana banyak ngomong.
0: Sama kayak Kak Yana kalau orang banyak ngomong kan.
1: Enggak juga, Kak Yana karena merasa diri banyak ngomong. Kalau orang banyak ngomong Kak Yana gak sebel.
0: Oh, gitu.
1: Apalagi kalau Dekti yang ngomong atau
0: senang
1: gitu,
0: ya
1: kan.
0: Oh
1: lucu, kiki-kiki gitu. Tapi kenapa ya orang kok pada Kak Yana ngomong pada pegangan.
0: Enggak loh, Nurul juga ketawa dari tadi. Ware-ware kalau dengar juga ketawa di rumah.
1: Ketawanya dipaksa paling. Gitu kan?
0: Astagfirullah. Udahlah Kak ya, kita salam-salam aja ya Kak ya. Susah Nurul membelanya. Berat ya.
1: Itu Dekti palak tuh, Dekti palak tuh.
0: Itulah.
1: Palak-palak Dekti.
0: Tuh kan.
1: Nanti kami Nanti kami datang ke situ, kami cocol pakai jemblang nanti.
0: Cocol pakai jemblang.
1: Oke. Salam pertama buat Nurul. Jangan tambah palak lagi orang di belakang tuh kan.
0: Semoga
1: sehat selalu. Berkah umur, berkah rezekinya. Dari tadi pagi walaupun gak ngomong gitu kan.
0: Iya. Tapi kan kerja.
1: Terus buat Bekti, Cik Mamat, Ngom juga, buat Dek Kera, buat Dek Kera juga, buat San, buat Kak Inon,
0: semua. Baik, terima kasih Kak Yana.
1: Sama-sama Nurul, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, warahelon ya. Kayana ada aja ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, kita di Nur saya.
0: Iya Kak Nur.
2: Ya.
0: Gimana kabarnya Kak Nur sore ini? Udah sore Kak Nur.
2: Baiklah, kayak di Nur cuak-cuak tadi.
0: Itulah, alhamdulillah kalau Kak Nur sehat. Lagi di rumah?
2: Di rumah lah.
0: Cuman suaranya kok kayak beda gitu ya?
2: Kenapa?
0: Nah, ini baru jernih. Tadi enggak tahu deh, kayak kejepit gitu, kayak dalam kaleng gitu. Bukan kejepit apa ya namanya? Berdenging gitu ya. Kayak mantul-mantul gitu suaranya.
2: Kayak mana?
0: Menggema ya. Apa sih istilahnya? Pokoknya Nurul tahu, cuman ngejelasinnya susah. Ya beda pokoknya tadi suaranya, kayak dalam kaleng, betul.
2: Kayak ada kaleng.
0: Kayak ada kaleng.
2: Di dalam rumah, bukan di luar.
0: Iya. Di sana panas enggak, Kak Nur?
2: Panas
0: kali ya, sama kayak di Banda Aceh ya.
2: Tapi walaupun panas-panas kayak gini kan ada angin ya.
0: Panas lagi. Iya sih, betul. Nih kalau
2: ada angin supaya lah sore-sore.
0: Itulah. Ini kalau cuaca kayak gini bagus ya untuk melaut Kak Nur. Misalnya orang-orang yang nyebrang-nyebrang tuh.
2: Enggak,
0: maksudnya cuaca lautnya gimana? Kondisi lautnya? Kalau angin sepoi-sepoi kayak ini aman ya?
2: Aman.
0: Iya, alhamdulillah. Baiklah Kak Nur, lagu-lagu apa untuk Kak Nur kita putarkan?
2: Nah, dari apa ya, Manis Manja Group ya.
0: Manis Manja Group. Judulnya
2: enggak di Nur pilih satu, Manis Manja Group lah.
0: Manis Manja Group. 5 menit lagi. Oh.
2: Ada satu lagi apa namanya?
0: Manis Manja Group. Ada, kasihan deh lo. 5 menit lagi, jangan menggoda. Terus Abah Emak. Terus hanya
2: Abah Emak ya.
0: Abah Emak. Oke, siap. Tapi ini kayaknya jadul kali enggak Kak Nur?
2: Apanya?
0: Jadul kali enggak ininya. Soalnya di sini ada tahunnya 1991. Udah 33 berapa ya? 36 ya kalau sekarang. Kurang lebih 36 37 lah. Atau 35. 35 ya, 35 udah betul.
2: Enggak apa-apa ya. Adik Nurul, semoga adik tetap sehat. Berkah rezeki selama imannya akhirat keluarga, buat Kak Acu di rumah semoga sehat juga, buat Kak Acu, buat Ibu Jaria, buat Kak Nana, buat Ibu Jari apa Kak Tiana, Kak Erna, buat Yana Lambaru, buat semuanya ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nur dari Pulau Aceh. Kita hadirkan dulu 2 nomor lagu ya, Warehlan ya. Punya Kak Yana dengan Kak Nur. Setelah itu baru kita sambung lagi acara Pro.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warilon lagu Abah Emak sudah kita hadirkan untuk Kak Nur dari Pulau Aceh ya, dinyanyikan oleh Manis Manja. Dan juga tadi ada lagu untuk Kak Yana, Ridho Roma, Cinta Segitiga. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita deh.
0: Kak Inong.
1: Tuan deh.
0: Gimana kabarnya Kak Inong?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, udah hilang ya batuknya?
1: Iya dong.
0: Alhamdulillah. Udah jernih suaranya.
1: Iya, udah kembali ya.
0: Kak Inong, ini iya. Sedang apa?
1: Dengar lagi golek-golek nih, dengar-dengar lagu.
0: Oh, golek-golek. Itu main golek-golek ya? Biasanya biasanya duduk depan. Enggak ya?
1: Enggak, ini enggak waktu ini buka kok misalnya tunggu ikan duduk depan.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Kalau enggak tunggu ikan ya duduk di rumah ya, di dalam ya.
1: Iya.
0: Baik, Kak Inong. Mau lagu apa?
1: Iis Ariska lah satu.
0: Iis Ariska judulnya?
1: Judulnya adik pilih aja, pokoknya terus. Oh. Yang kemarin tuh satu, ini kemarin, lewat lagi.
0: Baru satu kemarin ya?
1: Kemarin tuh ya.
0: Racun asmara kemarin.
1: Ya, kemarin tuh racun asmara. Ini lebih dari racun ya.
0: Tak mau dimadu boleh?
1: Boleh juga, tak mau dimadu ya.
0: Iya, ini langsung to the point ya, gak mau dimadu.
1: Oke.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Untuk Nurul, selamat bertugas. Sampai tuntas, sampai tuntas lagi. Kak Yana, kita, Cik Man. Habis itu Pak Amri. Yavin. Habis itu siapa lagi, Kanda. Dek Hayati juga, Dek Hati, Kak Hayati, dan semua aja lirik ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Aja, Kak Inong, assalamualaikum.
0: Kak Inong, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Inong dari Lamreng Warhilon ya. Di belakang Kak Inong yang mau bergabung silahkan satu orang lagi, boleh ya 0651470555 bisa kita terima telepon dan menjadi penelpon terakhir di Pro Dangdut edisi hari ini Selasa 7 Juli 2020. Nah, yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Halo, adek.
2: Halo juga, kakak.
0: Gimana kabarnya, dek?
2: Alhamdulillah sehat. Kak Nurul gimana?
0: Sama, sehat juga.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Kenapa menjauh jadi? Kenapa jadi pilihannya makin jauh? Disarankan sama orang tua atau pilih sendiri?
2: Pilih sendiri.
0: Oh, daerah mana?
2: Langsa.
0: Oh, Langsa.
2: Iya.
0: Oh, lumayan itu. Berapa tahun? 3 tahun ya?
2: Enggak tahu juga, mungkin iya.
0: Dayah atau gimana?
2: Iya, ada ya.
0: Masya Allah. Nanti bagi ilmunya ya kalau udah pulang ya.
2: Insya Allah ya, gak janji loh.
0: Gak janji loh. Iya. Kak Ira, mau lagu apa hari ini?
2: Lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan aja deh.
0: Sedia Aku Sebelum Hujan. Dari ya. Yang versi reggae ya?
2: Iya.
0: Oh, koplo, apa sih namanya? Iya, pokoknya gitulah ya. Entar ya. Koplo. Sedia Aku Sebelum Hujan. Sudah dapat.
2: Oke, salam yang pertama buat Kak Nurul. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Abis itu buat Mama juga yang ada di sini, Ma Dedi juga. Abis itu buat Paman Isan. Enggak masuk ya?
0: Belum. Oh, mungkin enggak bisa lagi. Ini yang terakhir.
2: Iya, kasihan deh. Buat Bunda Yana juga, Bunda Cut.
0: Iya.
2: Buat semua-semua lah Kak Nurul ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Khaira dari Korea ya. Mamanya pembuka tadi bersama Cik Mat. Dan juga anaknya penutup ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Terima kasih semua wari-wari yang selalu setia bergabung bersama di RRI Pro 4 Banda Aceh dalam acara Produk dangdut. Semoga selalu sehat dan terhibur tentunya ya. Yang coba-coba bergabung di hari ini namun belum mendapatkan rezeki, belum mendapatkan kesempatan, gak apa-apa ya Warihlon ya. Besok kita jumpa lagi insya Allah. Tapi besok enggak deh. Besok Noro pagi doang. Untuk hari-hari berikutnya mungkin ya. Dan semoga semua wari-wari selalu bahagia dengan kehadiran Pro Dangdut. Noro tutup dulu Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih tadi ada Cik Mat dari kawasan Lambaro yang sudah bergabung, ada Kak Ayati dari Korea, Pak Amri dari Kota Malaka, Yahbit dari Ulekareng, Kak Yana di Lambaro, dan juga Kak Nur di Pulau Aceh. Terus barusan ada Kak Inong dari Lamreng dan Khaira dari Korea. Kita tutup dulu. Assalamualaikum.

Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 16.10 menit waktu Indonesia bagian Barat, sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore. Selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

0: Ikhwanilun, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
2: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

Rakan tapubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengar rakan lun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Cup cup cup, tenang sayang.

0: Kenapa anaknya, Bu Yanti?
1: Saya kurang tahu juga, Bu. Dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
0: Sudah dibawa ke dokter, Bu?
1: Aduh, saya tidak punya uang, Bu. Dokter kan mahal.
0: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
1: Posyandu? Apa tuh, Bu?
0: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
1: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya, Bu Ida, atas informasinya.
0: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat, tangkap mereka.
2: Ya Pak.
3: Sto narkotika, pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
2: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Pirang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
2: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Eliminator Jelang Azan Maghrib untuk edisi gonya akan berduka bapak 18 lewat 58. Tetap pada adil lagu-lagu Aceh ni bak sepetnya. Dan tak jelang suasana petang bersama lagu religi.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting, seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Halaqah Maghrib langsung dari Masjid Raya Fitrahman, Kota Banda Aceh.
1: Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pengajian kita. Itulah pada pembahasan pada teks yang telah dituliskan oleh Al-Mahalli, wa hadza istadalla alaihi fil muhadzab bi hadis Abi Sa'id Al-Khudri anna rajulan jaa ilal masjid ba'da salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syarah Muhadzab ada hadis yang hadis tersebut dijadikan dalil oleh para ulama, khususnya Imam Nawawi rahimahullah dalam minhaj beliau. Itulah dalil tentang seorang laki-laki, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa seorang laki-laki datang kepada ke masjid, yang mana waktu laki-laki tersebut datang ke masjid sesudah salat Rasulullah. Dalam arti kata, laki-laki tersebut sudah luput salat berjamaah, terlambat. Dalam situasi, dalam keadaan yang sedemikian rupa, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya yang ikut salat beserta Rasulullah, faqala man yatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah di atas ini laki-laki, fayusalli ma'ahu, maka siapa yang mau bersedekah maka salatlah ia besertanya laki-laki. Fasalla ma'ahu rajulun, dalam situasi tersebut maka salatlah beserta laki-laki yang terlambat oleh seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah. Laki-laki tersebut menurut penafsiran ulama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Hadis rawahu Abu Dawud dan Tirmizi wa hasanahu. Hadis yang telah meriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Nah, dalam hadis yang tersebut daripada Abi Sa'id Al-Khudri secara jelas, ketika Rasulullah sudah salat beserta sahabatnya, maka datang seorang laki-laki yang terlambat. Oleh Rasulullah menganjurkan untuk membantu laki-laki tersebut. Dalam bahasa hadis, mayatasaddaq ala hadha, siapa yang mau bersedekah. Dalam arti kata, laki-laki yang terlambat tersebut sudah luput fadilah pahala berjamaah. Maka untuk mensedekahkan pahala jamaah untuk laki-laki tersebut, Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya untuk salat satu kali lagi beserta laki-laki yang terlambat. Oleh para ulama menjadikan dalil ini namanya i'adah. Ini dalil yang kedua. Dianjurkan untuk mengulangi salat. Yang pertama, oleh Imam Nawawi, qala musannif fi syarhih, berkatalah oleh Imam Nawawi dalam syarahnya Muhadzab, fihi istihbabu i'adati salat fil jamaah liman sallaha fi jama'atin. Jelas dalam hadis ini An-Nawawi mengatakan istihbab, menjadikan dalil disunatkan mengulangi salat secara berjamaah bagi mereka yang telah salat, yang kala semayang beserta Rasulullah, untuk membantu laki-laki, seorang laki-laki yang tidak memperdapatkan berjamaah. Wa in kanat ath-thaniyatu aqalla min al-ula, walaupun jamaah pada kali yang kedua lebih sedikit daripada jamaah pada salat yang pertama. Ini seperti pembahasan pada malam sebelumnya. Tidak disyaratkan i'adah dalam mengulangi salat. Salat yang kedua harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Tidak. Tidak disyaratkan. Cuma yang menjadi syarat utama, salat i'adah mesti secara berjamaah. Yang kalau kita bahas pada malam sebelumnya. Jelas dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abu Bakar salat pertama kali dengan sahabat yang lain dalam jamaah yang banyak, yang menjadi imamnya ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam salat yang kedua, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam dan laki-laki tersebut menjadi makmum. Dalam arti kata cuma dua, seorang imam dan seorang makmum pada kali salat kali yang kedua. Pada salat ulangan antara salat yang kedua dengan salat yang pertama, yang jelas lebih afdal salat yang pertama. Karena salat yang pertama Sayyidina Abu Bakar salatnya beserta jamaah yang banyak, dan yang menjadi imam langsung Rasulullah. Sedangkan salat yang kedua cuma seorang imam, seorang makmum. Dan di sini para ulama menjadikan dalil yang bahawa tidak disyaratkan salat i'adah, salat ulangan tersebut harus lebih afdal daripada salat yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Nawawi melanjutkan, wa annahu yustahabu syafa'ah ila man yusalli ma'al hadir mimman lahu uzrun fi adami salati ma'ahu wa innal jama'ata tahsulu bi imamin wa ma'mumin. Dari hadis tersebut menunjukkan yang kedua, yustahabu syafa'ah, disunatkan untuk membantu ilaman kepada orang-orang yang salat, yang sudah salat beserta orang-orang yang hadir, dengan orang-orang yang ada kotoran pada ketiran salat besertanya. Laki-laki tersebut ada kotoran datang ke masjid terlambat, hana merumpok sembahyang jamaah dengan Rasulullah. Oleh Rasulullah menganjurkan untuk membantu. Dalam arti kata, siapa yang mau bersedekah, itu menandakan membantu orang lain, saudaranya, supaya hasil fadilah berjamaah. Ya, jadi kesimpulan daripada malam-malam yang telah lalu, maka dalam mazhab Syafi'i khususnya, salat lima waktu itu disunnahkan untuk i'adah. Dengan syaratnya yang utama adalah yang paling utama, syarat yang kedua syarat i'adah. Salat yang di'adah, salat yang diulang harus wajib secara berjamaah. Syarat yang pertama terserah apakah secara berjamaah atau secara furada, secara sendiri. Lanjutan pada matan selanjutnya, wala rukhsata fi tarkiha ay al jamaah, tidak ada kemudahan. Ni kita nyo artikan rukhsah dengan makna logat artinya adalah suhulah, kemudahan. Artinya tidak ada kemudahan pada meninggalkannya jamaah. Wa ingkulna, sekalipun kita berpendapat hiya sunnatun, jamaah itu sunnah. Kenapa? Lita akudiha, karena kuatnya kesunahan berjamaah. Gimana pemahaman ji? Karena salat berjamaah ada dua hukum dalam mazhab Syafi'i, seperti pada yang sudah kita bahas pada malam yang pertama tentang salat berjamaah, ada pendapat yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat muakkad. Nyo dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat ya sunat muakkad, yang paling kuat fardu kifayah. Dari dua hukum tersebut, yang paling kuat hukum berjamaah fardu kifayah. Tapi ada pula yang mengatakan sunnah muakkad. Dari matan wala rukhsata fi tarkiha, Imam Nawawi kena informasikan, kena pegah baru tanya tentang salat berjamaah, tidak ada kelonggaran untuk meninggalkannya. Walaupun kita berpendapat, walaupun kita berpegang bak pendapat yang mandakan sunnah, tetap jangan ditinggalkan salat berjamaah. Hana kelonggaran untuk meninggalkan salat berjamaah. Ini makna wala rukhsata. Ya, yang katentek apabila kita mengatakan berpegang kepada pendapat yang mengatakan salat berjamaah sunnah, sunnah muakkad, ya jelas ketika kita meninggalkan salat berjamaah, salat sendiri tanpa keudzuran, maka makruh. Yang pun makruhnya apabila di tempat-tempat yang bahir syiar, bak menasah, bak masjid, karena urang berjamaah. Cuma tanya pribadi hana berjamaah, tak semayang di rumah, tanpa kotoran, apa hukumnya? Makruh. Apabila tidak ada di tempat-tempat yang bahir syiar, pada tempat-tempat umum, masjid, menasah, memang kosong daripada berjamaah, maka di atas pendapat yang mengatakan fardu kifayah, maka dosa. Ya, jadi akan ada dua hukum oleh Imam Qulyubi dalam kata-kata menguraikan kata-kata Imam Nawawi, wala rukhsata fi tarkiha, mengartikan artinya la tasqutul kirahah ala qaulin nadab awil harmah ala qaulil wujub. Arti tidak ada rukhsah, artinya menurut Imam Qulyubi tidak gugur kirahah, hana gadah makruh. Jika kita salat seorang sendiri di rumah, nya menurut adang bak pendapat sunat, maka hukumnya makruh, hana gugur kemakruhan. Walaupun di menasah di masjid karena urang pendang jamaah, tetapi orang yang salat seorang diri, maka hukumnya tetap masih makruh. Awil harmah ataupun haram ala qaulil wujub, menyatakan bahawa pendapat jamaah ini wajib, maka diketika tidak ada berjamaah, ya jelas dosa. Salat sendiri di rumah tanpa berjamaah, maka hukumnya haram. Nyar menyatakan bahawa pendapat ia manakah wajib. Karena wajib ada dua, ada wajib kifayah dan ada wajib ain. Dalam mazhab Syafi'i, ketika kita lacak hukum berjamaah, yang paling populer cuma fardu kifayah dan sunnah muakkad. Tidak ada yang mengatakan fardu ain dalam mazhab Syafi'i. Munyuhana salah ulunduan, salah tidro daripada ulama Syafi'iyah, termasuk daripada ashabul wujuh, yang mengatakan fardu'in cuma Ibnu Munzir yang mengatakan fardu'in. Yang paling populer dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Cuma di ketika tak tinjau dalam mazhab yang lain, ya mungkin dalam mazhab Imam Ahmad radhiyallahu an, beliau mengatakan fardu'in hukum berjamaah. Makna fardu'in bukan tawakuf sah salat di atas jamaah, tetap salat sah walaupun tidak berjamaah, tapi dosa. Yang paling kuat dalam mazhab Ahmad. Ada pula pendapat minoritas ditemukan dalam mazhab Ahmad, memang jamaah itu syarat sah salat. Menyohana jamaah, maka hana sah temayang. Yang pendapat yang dianut oleh minoritas dalam kalangan Hanabalah. Jadi oleh jumhur ulama hana yang mengatakan laginya sunat muakkad dan fardu kifayah. Ka wala rukhsata, kembali kepada matan daripada matan Minhaj oleh Imam Nawawi mengatakan wala rukhsata fi tarkiha, artinya la tasqutul kiraha, tidak gugur makruh menyatadang berdasarkan di atas pendapat Nadab yang mengatakan sunat, dan tidak gugur haram berdasarkan di atas pendapat yang mengatakan wajib berjamaah. Ka naam illa biudrin, terlanjut ilah untuk tak selesaikan matanya, wala rukhsata fi tarkiha wa in qulna sunnah illa biudrin, kecuali ada keudhuran. Jawabnya kelima masalah salat sendiri tanpa berjamaah karena ada satu keudhuran, ya, itu ada ada rukhsah, ada kemudahan. Maknanya tidak dihukum lagi sebagai makruh dengan dan sembahyang tidro karena ada uzur, maka hanya makruh, hilang kemakruhannya karena ada uzur. Menyadadang bak pendapat wajib, maka gugur dosa, hilang haram. Salat sendiri karena ada uzur, maka hilang gugur keharamannya. Menyadadang bak pendapat Nadab, hilang kemakruhannya karena ada uzur. Hanya masalah illa biudrin. Ka li hadis oleh Jalaluddin Al-Mahalli, dari matan tersebut menguraikan li hadisin, karena hadis. Hadis yang gerawi oleh Ibnu Majah, dan hadis tersebut telah sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadisnya adalah teksnya, matannya, man sami'an nida'a, barang siapa mendengar azan, nida, azan maksud di sini, fala ya'tihi, maka tidak mendatangi ia akan tempatnya, hana kejauh masjid, fala salata, maka hukumnya orang yang sudah mendengar azan, yang di masjid ada jamaah, di munasah ada jamaah, maka dia tidak mendatanginya, tidak salat berjamaah, fala salata lahu, salat dia sendiri di rumah, maka tidak ada salat baginya, fala salata, maka tidak ada salat baginya, illa min udrin, kecuali sudah mendengar azan, tidak datang ke masjid, salat sendiri di rumah karena ada keudhuran. Itu lain masalah. Ka dalam teks matan hadis ada kata-kata fala salata, man sami'an nida'a, siapa yang mendengar azan maka tidak mendatanginya, maka Nabi mengatakan fala salata, hana semayang. Nah, di sini nyok-nyok kita yang butuh kepada ulama. Jadi kahana ulama tanya berpendapat bebas, nyok bisa tergelincir. Fala salata oleh Imam Al-Mahalli mengatakan wa qawluhu la salata ay kamilah. Makna Nabi mengatakan dalam hadis orang yang sudah mendengar azan maka tidak mendatanginya, maka bagi orang tersebut tidak ada salat, hana semayang, punya semayang siro. Bermakna hana semayang artinya kamilah, kesempurnaan. Dalam istilah gekun nyo nafi kamal, kata-kata fala salata bukan nafi mahiyah tapi nafi kamal, bukan yang genafikan tidak ada salat artinya memang tidak hana semayang sama sekali, hana tah semayang, bukan itu, tapi kesempurnaan salat yang tidak ada, menandakan kemakruhan. Nyo di sini yang jud atau yang na kapasitas mengartikan teks yang sedemikian atau pada hadis yang lain juga banyak ditemukan kata-kata fala salata, maka nyo adalah mereka-mereka yang sudah mencapai derajat mujtahid. Semisal la salata li jarin masjid illa fil masjid. La salata, tidak ada salat bagi orang yang lalu masjid kecuali dalam masjid. Lewat satu masjid ada jamaah, tidak salat. Bersemayang di rumah, la salata, tidak ada salat. Artinya kamilah, tidak ada kesempurnaan. Beda dengan hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata pula hana sembayang, tidak ada salat bagi orang-orang yang tidak membaca al-Fatihah. Yang la salata di senat nafi mahiyah, memang tidak sah salat. Yang lagi-lagiannya nyo adalah pekerjaannya para-para ulama yang sudah mencapai derajat mujtahid. Tidak boleh sembarangan. Hanjut bermodal jir bahasa Arab langsung menterjemahkan, langsung mengambil hukum. Tidak boleh. Kesimpulan yang pertama, orang yang tidak ada keuzuran sewaktu apapun salatnya di rumah, arti kata tidak salat berjamaah, maka hukumnya makruh bagi orang tersebut atau haram bagi orang yang berpendapat salat jemaah itu adalah suatu kewajiban, kecuali ada keuzuran. Jika ada keuzuran, maka tidak dihukum lagi makruh atau tidak lagi dihukum dengan haram salat seorang diri karena ada keuzuran. Oleh Imam Qulyubi lanjutan mengatakan, na'am yahsulu liman qasada fi'laha ma'al jama'ah laulal udhar thawaba qasdihi. Akan tetapi seseorang yang ada keuzuran tanpa karena ada keuzuran maka tidak salat berjamaah. Na'udzur, karena na'udzur hendak sembahyang berjamaah. Apakah pahala berjamaah bagi orang tersebut? Oleh Imam Qulyubi mengatakan, na'am, akan tetapi seandainya orang yang ada uzur tersebut mengkasatkan untuk salat berjamaah seandainya tidak ada uzur, maka tetap orang tersebut diberi fahala. Fahala tentang fahala kasatnya nyo akan tauraikan dengan na padum-padum buah pendapat. Mana aja lagi nyo? Seseorang karena ada sakit atau uzur-uzur yang lain hana sempat gejak sembahyang berjamaah, dalam kasat orang tersebut seandainya tidak ada uzur maka lun akan lun sembahyang berjamaah. Maka dari teks Imam Qulubi mengatakan orang tersebut maka gejuk hasil bagi orang tersebut fahala salat berjamaah. Tapi di sini dengan bahasa pahala kasatnya. Yang pertama. Yang kedua, dalam masalah tersebut ada uraian yang lain daripada Imam Umairah. Ya, oleh Imam Umairah mengatakan wasahaha fi syarhil muhadzab, dan telah mensahih oleh Yang Mulia Nawawi rahimahullah dalam syarah muhadzab beliau, adama husulil thawab indal udhur. Jika seseorang ada keuzuran maka salatnya dia sendiri, cuma bagi orang tersebut tidak ada hukum makruh. Hana makruh tagai nyamandang. kepada pahala? Tidak, hana pahala. Hana kepumput pada pahala. Ya. Cuma apa sih? Cuma hilang kemakruhan, tasqut kirahah, gugur makruh. Untuk pahala, menurut Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab mengatakan adam husul sawab, ketiadaan hasil pahala. Yang pertama, Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab. Wa khalafa Asnawi wa ghairu, bersalahan oleh Asnawi dan lainnya Asnawi. Wa naqalu, dan menakal mereka itu. Asnawi dan ulama-ulama yang lain mengatakan husula, akan hasil pahala. Orang yang ada kehadiran salatnya sendiri tanpa berjamaah, maka tetap orang tersebut diberi pahala oleh Allah, pahala berjamaah. Yo bicara bifadlillah. Oleh Imam Nawawi cuma mengatakan hilang kemakruhan, pahala jamaah tetap tidak hasil, adam husul. Oleh ulama yang lain, semisal Asnawi, mengatakan husul, hasil pahala. Karena orang tersebut tidak berjamaah karena ada udzur, maka mendapat pahala. An al-hadis, nakal mereka daripada beberapa hadis. Menyohana talah ulun dua telah tabu hadisnya. Nah, disebutkan dalam kitab yang Adud Talibin, kalau tidak salah, hadis yang gehasan, hadis rawahu Abu Dawud. Dan Abu Dawud menurut beliau hadis tersebut hasan. Tek yang lebih kurang. Kedua, man tawadda'a. Yang hadis dalam kitab, ya hadis yang telah dikarang oleh Abu Dawud, yang menyatakan orang yang ada kuzuran ke salatnya sendiri tidak berjamaah tetap hasil pahala. Sebagaimana nakal Asnawi wa ghairu. Hadisnya man tawadda'a, barang siapa berwudu, fahsana wudu'ahu, maka membaguskan ia akan wudunya, thumma raha, kemudian dia berangkat ke masjid, sampai di masjid, fawajadan nasa, maka memperdapat ia akan manusia, qad sallaha, kala ketemayang jamaah. Dia berwudu di rumah, siap berwudu, berangkat seperti biasa, sampai di masjid, jamaah sudah siap. A'tahullahu sawabaha, tetap Allah memberikan fahala untuknya, fahala berjamaah. Ini salah satu hadisnya. Makanya oleh para ulama Syafi'iyah, khususnya para mutaakhirin, mengatakan orang yang tidak salat berjamaah karena ada keuzuran, semisal Imam Qulubi mengatakan seandainya dia mengkasatkan jika tidak ada udzur, menyohana udzur, sungguh lonjak sembahyang berjamaah, maka tetap Allah memberikan fahala untuknya, fahala berjamaah. Cuma di bawah fahala orang yang mengerjakan salat berjamaah. Seseorang berangkat ke masjid, sampai di masjid, kali sembahyang berjamaah, sudah selesai salat berjamaah, apakah narugo umakarugo hana pahala jamaah? Tetap orang tersebut bifadlillah memperdapatkan fahala berjamaah. Yang hadisnya kaga sebut oleh Abu Dawud, dan menurut penelitian Abu Dawud, hadis tersebut adalah hadis hasan. Ka nyoknyo makna daripada matan wa naqalul husula anil ahadis, ya, karena nakal daripada beberapa hadis mengatakan walaupun orang tersebut tidak solat berjamaah karena uzur, ya, masalah urang uzur. Dalam hadis yang lain menyohana talah nunduan, idza maradhal abdu, atau tagnya kedua nunduan, man maradha au safara, barang siapa sakit atau musafir, karena sakit tidak sempat berjamaah, au safara atau musafir, melakukan perjalanan sehingga tinggal sembahyang berjamaah. Kutiba lahu, dituliskan bagi orang tersebut sawaba makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sehat waktu tidak sakit, pahala di ketika dia mukim waktu tidak musafir. Wate hana musafir cid hadir jamaah, hadir berzikir, hadir pengajian, nyo hana mesti salat jamaah. Segala kebaikan amal ibadat yang kita lakukan di ketika kita tanpa keadaran, wate hana sakit, wate hana sibuk, hana musafir, orang tersebut selalu mengerjakan berbagai amal kebajikan, menghadiri pengajian, zikir, salat berjamaah, macam-macam lah. Di ketika sakit, maka macet total. Jamaah tinggal, pengajian tinggal, zikir tinggal, macam tu. Yang berkibar fahalanya, di ketika sakit, Allah masih memberikannya. Makana a'tahu kutiba lahu sawaba makana sahihan au muqiman, pahala di ketika dia sehat atau pahala di ketika dia tidak musafir mukim. Nyo bifadlillah, kata lanjut ilai. Oleh Imam Umairah melanjutkan, wa'an jamaatin, Imam Umairah melanjutkan, wa'an jamaatin minal ashab, dan daripada satu jamaah daripada ashab, aqul, mengatakan beliau, waqad yu'ayyad, yang mengatakan buat ketika udzur maka memperdapatkan pahala walaupun tidak bisa walaupun hanya sempat dikerjakan karena udzur, untuk menguatkan pendapat tersebut. Nagba dalil yang lain, itulah dikuatkan dengan matan hadis bi an man shalla qa'idan, hadis yang cukup masyhur, orang yang salat sambilan duduk, li ajzi karena lemah sakit salatnya duduk, falahu maka bagi orang tersebut mithlu ajril qa'im, fahalanya tetap fahala orang yang berdiri. Karena hadisnya man sala qa'idan nisfu ajri, orang yang salat sembilan duduk maka setengah daripada fahala man sala qa'iman. Pertama, man sala mustaji'an, orang salat sunat dalam keadaan berbaring, maka bagi orang tersebut nisfu, setengah daripada pahala man sala qa'idan, orang yang salat sambilan duduk. Walam man sala qa'idan, orang yang salatnya sambilan duduk, ini salat sunat maksudnya, karena salat wajib hanjut, mampu berdiri hanjut tu. Man sala qa'idan, orang yang salatnya sambilan duduk, falahu nisfu ajri man sala qa'iman, tetap pahalanya Allah berikan setengah daripada pahala orang yang salat sambilan berdiri. Ini artinya salat sunnah tanpa kehadiran. Tanpa kehadiran mampu berdiri daya adu semayang, maka setengah pahalanya. Dia punya artikan lagi tanya, salat sembilan berbaring 25% pahala, salat sembilan duduk 50%, salat sembilan berdiri 100%. Ini salat sunnah. Adapun ada

masalahnya, maka bisa menguatkan, bisa menguatkan pendapat yang mengatakan orang yang salatnya sendiri karena kotoran tetap Allah berikan pahala salat berjamaah. Menguatkan, dikuatkan oleh hadis, oleh pembahasan hadis tentang orang yang salat sambilan duduk karena kotoran, Allah beri pahala salat orang sambil berdiri. Nyok makna aja. Kah? Dan tuntas masalahnya ialah wakhtara as-subki. Dan pendapat tersebut telah memilih oleh mutakhirin as-syafi'iyah semisal as-subki. Ya, memang orang yang tidak salat berjamaah karena udzur, maka Allah beri bagi orang tersebut tetap gejuk pahala sembahyang berjamaah. Nyo lagenya, setuju. Tetapi tidak mutlak. Tidak semua orang yang sakit, yang sibuk karena sakitnya, karena kesibukannya, maka tidak sempat salat berjamaah, tidak sempat melakukan hal-hal yang kebajikan. Jika dia sakit, maka mantang tetap gejuk pahala, betul? Setuju? Tetapi ada penempatannya, gehamal oleh as-subki, yang terletak kedudukannya lagi dengan masalah fiman kana lahu adatun summa habasahu al-udhru. Pada orang-orang yang ada baginya itu adat, kemudian tertahan oleh satu keudhuran. Kita makna ji. Nyonya lebih cocok. Orang yang tidak ada, orang yang ada keuzuran, maka tidak sempat menghadiri jamaah, tetap gejuk pahala berjamaah, nyan bukan mutlak kemandungurung laginya. Pada orang-orang kana lahu adat, orang yang sudah menjadi adat. Di ketika dia sehat, adatnya berjamaah. Di ketika dia sehat, adatnya menghadiri pengajian. Tidak ada ngobu. Cuma karena kasakit, habasahu. Karena ada keuzuran, maka tertahan. Apakah sakit, apakah musafir, atau kesibukan yang lain yang tidak dapat dihindarkan, sehingga macet kebajikan pun. Tetapi gotnya orang tersebut orang yang sudah beradatnya mengerjakan salat berjamaah. Ketika ada keuzuran, sakit, sakit keluarga macam-macam, maka ketika disebut orang tersebut salatnya secara sendiri, maka tetap Allah beri kepada orang tersebut pahala berjamaah walaupun tidak dia kerjakan. Walaupun salatnya sendiri tetap terhitung berjamaah. Nyokina makna mungkin dia tahamal. Yang sering-sering kita nyok dengar. Iqtadim hamsan qabla hamsin, jaga limang segala limang. Sihah engkau qabla sakmika, sebelum sakit engkau. Dah jaga sehat segala sakit. Maksudnya kiban. Dalam sehat kita nyok selalu mengerjakan adat gedaya, mengerjakan tak isi waktu gedaya dengan hal-hal kebajikan. Yang di ketika sakit, maka tidak sempat tertahan daripada amal kebajikan tersebut, hanya lewat buku kebajikannya, maka tetap Allah mentenggejuk pahala di ketika dia sehat. Kutiba lahu makana sahihan. Sebaliknya, tengah sehat hantar bujar jamaah. Wate ka sakit, ka genit dalam hati. Nyo munyo sakit lunja jamaah nyangka na. Maka tetap nya hana gejok pada jamaah. Munyo dalam sebagai kitab gebu-gebu nan nya niat kazab tu. Nah niat sahih, nah niat kazab. Itulah kepertanggung hadis. Niatul muslim khairum min amalihi. Niat orang Islam itu lebih baik daripada amalnya. Kau nit-nit mentah, memang

0: sahabatnya adat gemnya sebelum sakit mengajarkan amal kebajikan. Tuma habasahu, karena ada keodoran maka tertahan. Ya, menurut As-Suki, maka pada orang tersebut tetap Allah berikan pahala berjamaah atau pahala-pahala kebajikan yang lain yang tertahan sebab ada keuzuran. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Waris lun yang membahagia, dino kaji tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Menarik sekali Wanilan menikmati suasana malam di edisi Selasa malam ya, alias malam Rabu, bersama Perempat RRI Banda Aceh hingga 90 menit ke depan, tepatnya pukul 10. Kita temani suasana santai Anda di malam ini bersama dendang lagu-lagu Minang. Ya, ada Anggrek, Aniku, David Istanbul, Puspa Indah. Selamat menikmati suasana malam dan tetap terus bersama Perempat RRI Banda Aceh.

0: Sepet Budaya Anak Nanggrok.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

kali ini ikut tumbang. Portugal. Portugal Warihlen menyusul Brazil yang juga harus pulang kampung setelah tumbang di tangan Erling Haaland.

Brazil. Ada klub-klub besar lainnya, timnas besar lainnya yang juga harus tumbang, padahal mereka diperkirakan bisa maju lebih jauh dari babak 32 besar. Yang pertama ada Korea Warrior. Taegu Korea ini diprediksi menjadi salah satu tim yang menarik untuk disaksikan. Tapi kalah dari Meksiko dan tumbang menghadapi Afrika Selatan membuat Korea Selatan hanya finish di peringkat ketiga grup. Selain itu, Turki yang digadang-gadang menjadi salah satu kuda hitam yang penuh skuad muda, racikan Vincenzo Montella, tapi justru kesulitan mencetak gol. Kekalahan dari Australia dan Paraguay membuat Turki harus tersingkir meski meraih kemenangan akhir melawan Amerika Serikat. Lalu berikutnya ada Uruguay.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

banyak anak yang kehilangan sosok ayah dalam keluarga. Ayah ada di rumah tapi tidak ada, fatherless. Karena tugas saya gak cuma cari nafkah, juga butuh komunikasi, perhatian.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Orelan siroane hanakan diingat sabi padumpeng yang ayah beri. Tapi yang mereka ingat adalah beke ayah didengo cerita awaknya, nagum awaknya, dan peget awaknya merasa dicintai Orelan. Nah, karena keluarga merupakan lingkungan pertama, tempat anak murno kasih sayang, penghargaan cara pelaku orang lain. Ya. Karenanya Norilan, perilaku ayah di rumah akan jadi contoh yang ditiru oleh anak ini.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

sebuah kebiasaan sederhana seperti makan bersama, berbincang sebelum tidur, atau sekedar menaikkan aktivitas anak setelah pulang sohok sekolah, aktivitas sehariannya, ini punya dampak yang jauh lebih besar dibanding pemberian fasilitas yang berlebihan. Kualitas interaksi warhilan antara anak dan orang tua menjadi investasi penting untuk membangun hubungan yang harmonis. Karena banyak kita lihat keluarga yang hubungannya tidak harmonis disebabkan komunikasi yang jelek. Jangan tunggu anak tumbuh dewasa untuk menjadi

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat, War Ellen. Suasana malam yang semakin merayap mengajak kita untuk beristirahat dalam tenang dan damai. Baik sampo War Ellen dengan perasaan dendam, benci, bengeh, anjirnya. Nasihat. Tidurlah dan istirahatlah War Ellen dalam keadaan santai. Tiada dendam, tiada kebencian. Menemani suasana malam hingga pukul 24.00 kita hadirkan tembang-tembang dari Tanah Rencong.
1: Seramo Malam RRI Pro 4 Banda Aceh.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: dan fakta. Lalu perceraian dalam rumah tangga terjadi kan karena kehadiran urang gede. Tapi oleh lain, perceraian terjadi karena komunikasi dan ego yang hana terjembatani dengan God. Maka di bayan oleh lain, sering berkaim tak komunikasi dengan pasangan, berkaim tak komunikasi dengan pasangan udin, BWTM cewek mendong lah komunikasi. Kali aja bu de, kali mana de? Tapi alim kau yang hanya tak komunikasi dengan roh dan turunkan ego.
1: Yo mandung sende sebab hianat barang sejasa.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Ya, Warrior, jangan lupa untuk menonton pertandingan Argentina Mesir pukul 11 nanti. Lalu Anda juga bisa mendengarkan siaran langsungnya melalui 1 RRI Banda Aceh di 97,7.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
3: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: biar tinggal seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengarkan ulun secara bersama.

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar minum.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada punya keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, setelah yang belakang duda lo, orang anu hewan datu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kalau ingat kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunan. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejadi ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
7: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
3: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
3: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
3: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
3: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
4: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warihlun yang berbahagia, dino kajit emu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

0: satu, kemudian akan bagaimana kampas
1: RRI dimanapun kiranya berada. Selesai kita melaksanakan ibadah salat subuh, selanjutnya mari kita ikuti ceramah yang untuk subuh ini insyaallah kembali akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Daud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat subuh serta para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja berada, dan pendengar radio RRI, semoga pada subuh yang mulia ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan berkah sehingga kita mengisi kehidupan ini sebagaimana mestinya. Baiklah, pada pertemuan pagi yang mulia ini kita kembali membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Tema yang kita baca pada hari ini adalah tujuan daripada ibadah. Apa tujuan daripada ibadah? Kalau kemarin kita 3 kali berturut-turut temanya Qiyamul Lail, beribadah pada waktu malam. Baiklah, langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasdu minal ibadah. Ayyuhal walad, khalasatul ilmi an ta'lama at-ta'ata wal-ibadata mahiya. I'lam anna ta'ata wal-ibadata innama hiya mutaba'atu syar'i fil awamiri wal nawahi bil qawli wal fi'li. Ya'ni kullu ma taqulu wa taf'alu wa tatraku qawlan wa fi'lan yakunu biktidai syar'i kama law sumta yawmal a'idi wa ayyami tashriki takunu asyan aw sallaita fi sawbin maqsubin wa inkanat suratu ibadatan lakin ya'simu bihi. Ayyuhal walad, wahai anakku, bermula ringkasan ataupun hasil daripada sebuah ilmu bahwa engkau mengetahui taat dan ibadah itu apa sesungguhnya daripada taat dan ibadah. Jadi kita belajar, kita dituntun untuk belajar, dan hukumnya wajib. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, talabul ilmi faridah, bahwa menuntut ilmu, dalam hal ini ilmu agama, itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan. Nah, para ulama hadis mentafsirkan di situ ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Makna ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mewujudkan dalam diri kita itu takut kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ilmu yang wajib kita belajar adalah
ilmu yang bisa menggugah hati kita, membangun jiwa kita untuk takut kepada Allah Ta'ala. Kalau ilmu yang kita belajar itu belum membuat sikap kita takut kepada Allah Ta'ala, artinya pencapaian kita itu belum berhasil. Belum berhasil pada sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Nah, natijah ilmu itu apa? Intisari ataupun hasil daripada ilmu itu, kita dituntut harus mengetahui bagaimana esensi taat dan bagaimana esensi ibadah. Apa hakikat daripada taat itu apa? Hakikat daripada ibadah itu apa? Apakah hanya kita bergerak untuk salat tok, bergerak untuk puasa tok, hanya itu? Nah, kita tetap biasa-biasa saja. Nah, ini kan kita ada salat, ada puasa. Nah, apa sesungguhnya yang kita lakukan itu sudah sampai pada sebuah perintah daripada Allah? Ini bagaimana hakikat daripada ibadah, bagaimana hakikat daripada taat. Kalau kita sering mendengar bahwa taat itu mengerjakan segala perintah Allah, fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan wa tarkul manhiyati walau kanat kirahatan. Definisi daripada taat itu mengerjakan segala perintah sekalipun itu sunat, dan meninggalkan segala larangan walaupun itu makruh. Ini kita melihat bagaimana Imam Al-Ghazali itu menerjemahkan makna taat itu. Ilam ketahui olehmu bahwa semua taat dan ibadah itu adalah mutaba'atu syar'i, mengikuti syariat, mengikuti hukum syariat pada segala perintah dan segala larangan, yaitu relevan dengan makna tadi, fi'lul ma'murati walau kanat mandubatan. Di sini Imam Al-Ghazali dengan bahasa yang lain, tetapi substansinya sama. Taat atau dan ibadah itu adalah mengikuti syariat, mengikuti syariat pada segala perintah dan larangan, baik dengan perkataan dan perbuatan. Jadi bukan hanya kita mengikuti dengan perkataan, juga dengan perbuatan segala perintah dan larangan. Jadi segala perintah di sini, perintah itu ada dua. Ada perintah, karena mana amar dalam usul fiqh, talabul amri, talabul fi'li talban jaziman, dan talabul fi'li talban ghaira jazim. Kalau talban jazim ini namanya wajib, perintah yang kuat. Kalau talban ghaira jazim, perintah yang tidak kuat, namanya sunnah. Nah, begitu juga larangan. Ada talabu tarkil fi'li, itu meninggalkan perbuatan. Talabu tarakil fi'li talban jazim, dan talabu tarakil fi'li talban ghaira jazim. Larangan yang kuat namanya haram, larangan yang tidak kuat namanya makruh. Jadi ini secara semuanya komplit, mengikuti syariat pada perintah dan juga pada larangan, bukan hanya pada perintah toh.
misalnya kita rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, tetapi kita rajin juga berbuat maksiat, dengki kepada orang lain, iri kepada orang lain, sering kita mengumpat. Nah itu, kita yang perintah kita kerjakan, yang larangan juga kita kerjakan. Nah, kalau kita mengerjakan yang larangan, di sini kita tidak masuk dalam mutaba'atu syar'i, mengikuti syariat. Sehingga definisi taat itu enggak ada pada kita. Artinya kita tidak diakui, tidak masuk dalam kategori taat. Nah, ini makanya kita harus tahu, nah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, bagaimana ilmu itu, ilmu yang kita belajar dapat menyampaikan kita pada sebuah jenjang yang di situ kita tahu apa hakikat taat dan hakikat ibadah. Karena yang pernah kita sampaikan dan juga dalam Al-Quran dinyatakan, hikmah penciptaan jin dan manusia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, hikmah untuk beribadah, apa makna ibadah itu? Bagaimana esensi ibadah? Apakah kita sudah beribadah atau belum? Atau kita sudah beribadah, apakah ibadah yang kita lakukan itu sudah sah atau belum? Sudah sahih atau belum? Tidak sampai kita kepada diterima atau tidak, itu urusan Tuhan. Apakah ibadah kita diterima atau tidak, ini domainnya Tuhan. Kita yang penting legalitas ibadah itu, yang sebagaimana kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, mustajmi'un li syuruti wal arkan, adanya syarat, adanya rukun yang kita lakukan dalam sebuah ibadah itu sudah cukup hak sebagai kita hamba Tuhan atau manusia. Ya. Jadi itu mengikuti syariat. Artinya di sini bahwa kullu ma taqulu wa taf'alu, setiap apa yang kita kata ucapkan, setiap apa yang kita ucapkan, yang kita tinggalkan, yang kita kerjakan, baik perkataan atau perbuatan, semuanya itu harus sesuai dengan syariat. Biktidai syar'i, harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh tidak sesuai dengan syariat. Syariat ini regulasi. Beberapa regulasi, beberapa aturan yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, baik langsung atau via Jibril, inilah syariat. Karena sahibu syari', pemilik syariat, itu Rasul dan Allah. Ini pemilik syariat, sahibu syari'. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita ucapkan, itu harus sesuai. Hari ini kita makan nasi, sarapan pagi, makan nasi. Apakah makan nasi itu sudah sesuai dengan syariat? Hari ini kita salat subuh, pernahkah kita berpikir, ya Allah, salat saya ini sudah sesuai dengan syariat atau belum? Hari ini saya beli mobil, ya Allah, saya beli mobil hari ini sudah sesuai dengan syariat atau belum? Hari ini kita ke halaq, ke WC, saya qadha hajat ini sudah sesuai syariat atau belum?
Ini pernah kita pikir atau tidak? Atau minimal kita bertanya dalam hati atau tidak? Atau hanya kita, ya apa yang kita lakukan, ya lakukan saja. Tidak ada terbersit di dalam jiwa kita untuk bertanya kepada diri kita atau sekedar mengevaluasi. Hah? Mengevaluasi perbuatan kita itu sudah sesuaikah dengan syariat atau belum. Karena keberhasilan seseorang itu menurut para falsafat, filsuf itu ada empat. Yang pertama mengetahui, yang kedua menyadari, yang ketiga implementasi, yang keempat evaluasi. Kalau ini ada pada kita, sudah oke. Artinya insyaallah ending daripada esensi sesuatu pekerjaan itu sudah melekat hakikat ibadah, hakikat taat itu sudah sampai pada jenjang yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini dah. Karena kalau kita melihat dalam perspektif ulama tasawuf, kalau kita hanya mengerjakan sebuah pekerjaan tok tanpa kita pernah tidak tanpa kita berpikir pada apa yang kita lakukan itu, tanpa kita evaluasi, enggak akan meninggikan derajat kita. Misalnya ada statement daripada ulama tasawuf, tafakkaru. Tafakkaru fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Berpikirlah kamu, karena dengan berpikir akan mengantarkan kamu kepada derajat yang tinggi. Nah, mau kita derajat yang tinggi, mau kita menjadi makam yang tinggi, berpikir. Berpikir pada setiap apa yang kita kerjakan, berpikir pada setiap apa yang kita ucapkan, berpikir pada setiap apa yang tidak kita lakukan. Nah, berpikir ini semuanya di sini Imam Ghazali mengatakan ma taqulu ma taf'alu ma tatruku. Tiga, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu tinggalkan, sehingga kita bisa mensinsalabim mana kategori ibadah. Semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah, baik dia urusan dunia, lebih lagi urusan akhirat, berbentuk ibadah setiap apa yang kita lakukan. Makanya ada perkataan ja'lu dunyaka li akhiratika, ja'lu dunyaka li akhiratika, jadikanlah duniamu itu menjadi akhirat bagi kamu. Dia itu urusan dunia secara bahir tidak berbentuk ibadah, artinya bukan sebuah perintah yang wajib. Misalnya boleh kita katakan makan, dua hal yang mubah. Tidak, Allah tidak memerintahkan kita untuk makan. Cuman kalau makan, makanlah yang halal ada. Itu makan tok enggak ada. Itu beli mobil enggak ada. Enggak ada perintah Allah Ta'ala kita beli mobil. Tetapi bagaimana dalam proses beli mobil itu menjadi akhirat, bernilai ibadah bagi kita? Tanian. Ya Allah, saya beli mobil ini agar mudah untuk silaturahim. Nah, silaturahim itu perintah. Silaturahim perintah. Apalagi dengan orang yang sudah memutuskan hubungan kita. Wasil man qata'aka, wa'ti man haramaka, wa'fu man dhalamaka, dalam hadis. Tiga hal yang dituntut kuat oleh Rasulullah. Wasil, sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan dengan kamu.
berilah kepada orang yang tidak mau memberi dengan kamu. Wa'fu man dhalamaka, dan berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Ini perintah Rasulullah. Jadi kita proses beli mobil. Beli mobil itu bukan sebuah syariat. Tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadis kita disuruh beli mobil. Enggak ada. Area itu dunia. Karena mana dunia? Sesuatu yang tidak bernilai akhirat. Makna akhirat, sesuatu yang bernilai akhirat, inilah wa'amila lima ba'dal mauti, itu orientasinya setelah kematian kita nanti. Kita niat jadikan itu sebagai sebuah ibadah, sehingga apa yang kita lakukan itu kita mengikuti syariat, mengikuti syariat. Karena tadi Imam Ghazali mengatakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, apa yang kita lakukan. Ini saya mau berbicara, apakah bicara saya ini sudah sesuai dengan syariat? Mami pegahba tahu pat gop, tahu pat gop, kita mengupat orang, menggunjing orang. Apakah itu sesuai dengan syariat? Dan napegah lo nyokon upat, ini bukan upat ini. Sedang kita ngupat bilang bukan upat lagi. Ini berapa kali kita salah ini? Inilah kalau hal-hal yang kita kerjakan tidak pernah kita pikirkan, tidak sesuai dengan konteks ulama tasawuf tadi, tafakkaru fa inna tafakkura yu'addi ila maratibil ulia. Nah,

Kemudian kamal law sumta yaumal idi wa ayyamin tasyriki takunu asyan. Jadi sebagaimana jikalau engkau berpuasa pada hari raya dan berpuasa pada hari syasyrik, maka engkau itu adalah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kita puasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik hari 11 Zulhijjah, 11, 12, 13. Kalau hari raya Idul Adha pada 10 Zulhijjah, itu haram berpuasa. Jadi kalau hari raya haji, kita 4 hari haram berpuasa. 10 Zulhijjah hari raya pertama, hari kedua, ketiga dan keempat. Dan pada hari itu disunatkan kepada kita menyembelih kurban. Tambah hari raya Idul Fitri 1 hari. Jadi 5 hari kita haram melakukan puasa. Jadi kita melakukan puasa pada hari itu. Maka walaupun nampaknya ibadah yang kita lakukan karena waktu bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, maka kita asyian itu melakukan maksiat kepada Allah. Karena oleh Allah pada hari itu diperintahkan kita untuk menerima undangan-undangan atau memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Apalagi pada saat menyembelih kurban, kita makan enaklah makan kurban. Makanya Allah mengharamkan puasa. Jadi begitu toleransinya Allah dengan kita. Hah? Kenapa mengharamkan puasa pada hari raya? Karena memang pada hari itu kita silaturahim. Nah, silaturahim ya kita makan-makanlah, makan lontong.

Pendidikan kan itu belum jelas. Di sembahyang menggunakan kain hasil curian. Sekalipun itu ibadah yang kita lakukan, tetapi kita berdosa. Nah, ini kenapa? Karena tergantung ilmu tadi. Hah? Tergantung pada ilmu yang kita belajar tadi. Jadi walaupun memang yang kita lakukan ibadah, maka tetap itu namanya maksiat. Kita mengerjakan yang haram. Mana yang haram? Yaitu memakai kain yang dicuri. Sehingga dalam sebuah ibadah itu ada wajib dan ada haram. Kalau berbicara dalam konteks salat, dalam perspektif salat, itu wajib kita lakukan. Tetapi pada saat kita melakukan wajib itu, kita memakai kain curian. Ini dalam segi kita memakai kain curian itu haram. Jadi dosanya ada, pahalanya tergantung kepada kita niat dalam sebuah ibadah itu. Jadi ini hikmah ilmu. Makanya apapun yang kita kerjakan itu, ilmu itu adalah syarat utama, pokok dalam sebuah nilai ibadah yang kita lakukan. Dan ilmu itu yang bisa membuat jiwa kita itu takut kepada Allah. Kalau kita belum ada rasa di dalam hati kita takut kepada Allah, maka keindahan kita dalam beribadah itu belum ada. Belum ada kemesraan dalam kita berhubungan dengan Allah. Kalau para waliullah, para ulama-ulama itu, dia sudah mendapatkan, sudah merasakan mesranya dalam berinteraksi dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah ada wujud rasa khauf, rasa takut sebagai natijah daripada ilmu. Dan dia, mereka itu sudah rindu kepada ibadah. Pernah kita sampaikan, sikap kita masuk dalam ibadah itu bin nasyi wal mahabbah, rindu dan cinta kita. Ibarat seseorang itu berjumpa dengan kekasihnya. Nah, maka kita sudah jatuh cinta kepada Allah atau belum? Karena mungkin minimnya ilmu yang ada pada kita. Minimnya ilmu yang ada pada kita membuat kita belum sepenuhnya kenal dengan Allah, menyebabkan tidak ada rasa takut kita kepada Allah, menyebabkan belum terlalu indahnya kita berhubungan dengan Allah. Yang gejit danyo agak bua-bua tempat ibadah, misalnya kita bangun salat tahajud masih malas-malas, ataupun kita yakin bangun, yakin salat, tetapi salat yang kita lakukan ya seadanya saja. Nah, itu makanya ke depan marilah, sebagaimana pelajaran kita pada hari ini, tujuan daripada sebuah ibadah itu adalah bagaimana yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam syariat kita. Ini mewajibkan kita betul-betul belajar, betul-betul berpikir pada ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai nanti tercatat, tidak tercatat di dalam buku amal kita. Kita banyak salat, nanti di alam barzah dinampakkan buku catatan.

Kosong salat kita. Kenapa kosong? Karena salat yang kita lakukan tidak sesuai dengan syariat. Ini yang sangat sedih. Kapan kita berpikir sekarang? Bukan nanti di saat kita sudah meninggal. Sekarang kita berpikir bagaimana termotivasi jiwa kita untuk melihat pada apa yang kita lakukan. Insya Allah, dengan kita sering evaluasi pada sebuah ibadah, ibadah kita akan bernilai seandainya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan faedahnya, hikmah dan manfaat, dan bisa menjadikan hidup kita ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian lebih kurang kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, peredah hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Burang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukhtar Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Di hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sari berita, AI merambah dunia musik. Tom Tarch kata tidak sesuai dengan aslinya. Berikutnya Polda Aceh gelar malam kenal pamit sambut Kapolda Aceh. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Teknologi artificial intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bandar Meriah Sukri Tom Tarch menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
2: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kata lokal bahasa itu berubah.
3: Artikulasi.
2: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap ID itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi persoalan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
1: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kepolisian Daerah Aceh gelar malam kenal pamit untuk sambut Kapolda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kepolisian Daerah Aceh menggelar malam kenal pamit Kapolda Aceh di Ballroom Hotel De Pade, Senin malam 6 Juli 2026. Kegiatan ini digelar seiring berakhirnya masa tugas Irjen Pol Marzuki Ali Basyah sebagai Kapolda Aceh dan penyambutan Irjen Pol Rudi Setiawan sebagai Kapolda Aceh yang baru. Dalam sambutannya, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Irjen Pol Marzuki Ali Basyah atas pengabdian, dedikasi, serta keteladanan selama memimpin Polda Aceh. Menurut Rudi, berbagai program dan langkah yang dijalankan Marzuki Ali Basyah telah membawa Polda Aceh semakin profesional, solid, dan humanis. Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Marzuki Ali Basyah, Polda Aceh mencatat berbagai inovasi dan langkah nyata, baik dalam bidang penegakan hukum, pelayanan publik, penanganan isu-isu strategis Kamtibmas, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penanggulangan bencana. Selain itu, kata Rudi, peran Polri di Aceh juga semakin kuat dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintahan, di antaranya mewujudkan ketahanan pangan nasional, mendukung program makan bergizi gratis, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transformasi digital pelayanan kepolisian, serta memberdayakan masyarakat melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan. Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan menambahkan, sebagai pejabat baru, dirinya menyadari bahwa keberhasilan institusi tidak mungkin diraih seorang diri, karena itu ia mengharapkan dukungan kerjasama dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di Aceh. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus dibangun bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten atau kota, jajaran TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. Dengan demikian, Polda Aceh dapat terus mendukung pelaksanaan astacita Presiden RI dan memberikan manfaat nyata bagi keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Malam kenal pamit ini menjadi bagian dari tradisi institusi kepolisian sekaligus momentum mempererat sinergi antara Polda Aceh dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas di Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemkab Aceh Tengah mulai mengevaluasi kinerja pejabat melalui job fit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Bupati Helioga menekankan pentingnya profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai memperkuat sistem manajemen talenta aparatur sipil negara ASN melalui pelaksanaan uji kompetensi atau JOPIT Jabatan Pimpinan Tinggi JBT Pratama tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Grand Bayu Hill Hotel Takengon menjadi ajang evaluasi bagi 20 pejabat JBT Pratama untuk mengukur kesesuaian kompetensi, kinerja, serta kapasitas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Bupati Aceh Tengah Helioga menegaskan bahwa JOPIT bukan sekedar tahapan administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan organisasi. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen membangun birokrasi yang profesional dengan menempatkan pejabat berdasarkan kinerja dan kemampuan, bukan karena kepentingan politik.
6: Jadi, kepada sahabat kami, saudara kami yang terpilih, rotasi atau masih di jabatan yang tetap pada jabatan hari ini, ini adalah karena loyalitas daripada yang bersangkutan, kemampuan daripada yang bersangkutan, bukan daripada keinginan kami berdua dengan orang. Tapi poinnya satu, PD yang mampu memahami visi dan misi kami, itu yang kata kami tempatkan. Meskipun kesedihan kita belum memiliki kesempurnaan, tapi sebagian kinerja sudah bagus.
5: Sementara itu, Kepala BKPSDM Aceh Tengah Ruslan Ramadan menjelaskan pelaksanaan JOPIT mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Proses penilaian dilakukan melalui rekam jejak, penulisan makalah, dan wawancara.
7: Pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Aceh Tengah. Untuk panitia seleksi, seperti yang kami sebutkan tadi, terdiri dari 2 orang, Pak, dari pemerintah Aceh, unsur eksternal, dan 3 orang unsur internal.
5: Tim panitia seleksi melibatkan unsur pemerintah Aceh, akademisi, profesional, dan juga pakar. Ketua panitia seleksi Abdul Kohar menyebutkan pelaksanaan uji kompetensi berpedoman pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 15 tahun 2019. Melalui pelaksanaan JOPIT ini, Pemkab Aceh Tengah berharap dapat menghasilkan jajaran pejabat yang semakin profesional, berkinerja tinggi, serta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
9: Sejumlah wilayah Aceh dilanda angin kencang sejak awal Juli 2026. Kondisi ini turut berdampak pada terganggunya aktivitas nelayan yang menyebabkan kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Bukhari menjelaskan, ikan yang mengalami kenaikan diantaranya tuna menjadi Rp90.000 per kilogram dan merlin pada kisaran Rp65.000 per kilogram. Namun diakuinya antusiasme masyarakat membeli ikan masih cukup tinggi untuk kebutuhan pribadi, usaha maupun perayaan tertentu.
10: Ini. Sebelumnya berapa, Pak?
11: Sebelumnya 60. Karena ada ikan angin kencang kali ini.
9: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda SIM telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Aceh sejak 5 hingga 7 Juli 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi aktifnya gelombang atmosfer Kelvin di wilayah Aceh, termasuk adanya daerah belokan angin dan konvergensi turut mendukung pertumbuhan awan konvektif. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sebarang informasi yang terakhir, harga ayam potong turun di Pasar Induk Lambaru Aceh Besar mengakibatkan lesunya aktivitas jual beli di pasar tersebut. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Syafa Salsabila.
12: Harga ayam potong di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, ayam potong dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per ekor, tergantung pada ukuran ayam. Salah seorang pedagang ayam potong di Pasar Induk Lambaro, Raimin, mengatakan penurunan harga terjadi hampir pada seluruh ukuran ayam yang diperdagangkan. Menurutnya, harga ayam berukuran besar dijual sekitar Rp70.000 per ekor, sedangkan ukuran sedang dipasarkan dengan harga sekitar Rp60.000 per ekor.
13: Balik ke orang yang ukuran besar, sedang Rp60.000 ukuran.
12: Selain harga yang menurun, aktivitas jual beli di pasar tersebut juga terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari biasanya. Jumlah pembeli yang datang ke lapak pedagang berkurang sehingga transaksi tidak seramai kondisi normal. Berdasarkan pengamatan, melemahnya daya beli masyarakat diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya aktivitas perdagangan di Pasar Induk Lambaro. Kondisi tersebut turut berdampak pada omset para pedagang, meskipun harga ayam telah mengalami penurunan. Para pedagang berharap kondisi pasar segera kembali normal dan minat beli masyarakat meningkat dalam waktu dekat. Dengan meningkatnya jumlah pembeli, diharapkan perputaran perdagangan kembali bergairah sehingga pendapatan pedagang dapat kembali stabil. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior IQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Coming up to you, feel it and check the song. This is the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Check it out.